Sebaik-baiknya kalian adalah yang paling baik terhadap keluarganya dan aku adalah yang paling baik terhadap keluargaku. Hadis riwayat Tirmizi.

0: Graha Warta Teras Nunggu Langit ya, dan kami lanjut kembali memberikan informasi di ruang dengar Anda. Kalau Anda punya informasi apapun bisa kunibrung bersama kita tentunya di 0811 35 55 992. Mitra Langsung Langit di pagi hari ini di pukul 7.23 ya, di beberapa titik di wilayah Ponorogo ini terpantau sudah ramai lancar ya, volume kendaraan juga sudah meningkat. Mungkin di antara saat ini juga ada yang tengah prepare ya, tengah ngopi, sarapan dulu ya, isi pondasi sebelum beraktivitas ya. Dan juga kita memasuki udah weekend aja ya, hampir weekend lah ya. Ini di pekan-pekan terakhir di bulan Agustus. Mari kita tengok sebentar ya, di 28 hari, 27 hari ke belakang bagaimana kita menjalaninya. Jadi ada progres dan proses seperti apa yang sudah kita lalui ya. Mungkin Anda yang melebarkan sayap dalam bidang usaha, membuka usaha baru, atau mewujudkan wishlist, harapan-harapan yang belum terwujud di tahun-tahun sebelumnya ya, ini terwujud di bulan Agustus ini, ingin menuju ke tempat-tempat yang sudah lama Anda idam-idamkan mungkin ya. Semoga terwujud ya di sisa bulan Agustus ini, di 31 hari ke depan, atau Agustus ini ada 31 hari, masih ada beberapa waktu ya untuk kita mewujudkan seperti itu ya. Jangan tunda lagi bulan depan kelamaan ya. Semoga bisa tuntas deadline-nya di bulan Agustus ini, Mitra Songgol Langit ya. Amin ya rabbal alamin. Dan masih bersama saya Yogi Jayastu di Graha Warta Radio Songgol Langit FM Ponorogo seperti biasa. Ini di hari Jumat, Radio Songgol Langit selalu melaksanakan program yang sudah berlangsung bertahun-tahun, yakni program Jumat Berkah Radio Songgol Langit FM ya. Jadi kami membagikan nasi bungkus istimewa kepada saudara-saudara kita yang membutuhkan. Jadi banyak di DM, di WhatsApp ya. Ini teman-teman yang ingin ikut gabung dalam program ikonik legendaris kita ya, ini program Jumat Berkah Radio Songgol Langit. Tanya-tanya ya, Mas ini gimana caranya ikut ya, gimana caranya ingin berpartisipasi. Jadi mudah saja teman-teman, silakan menghubungi nomor gatekeeper kita. Kalau Anda ingin tanya-tanya dulu ya, di 0811 35 55 992. Jadi kami membagikan nasi bungkus istimewa. Kalau Anda ingin bergabung, Anda bisa membantu berupa apapun ya, berupa uang, barang, tenaga, armada, apapun itu ya. Nah misalnya kalau di rumah kebetulan motornya nggak ada, kendaraannya nggak ada, tenang ya, tim kami akan datang ke tempat Anda dari Sabang sampai Merauke, dari Biangas sampai Pulau Rote, pokoknya oke, masih ada bungkusan ini 10 misalnya ya, nggak ada motor tapi ya, tolong datang ke sini dong ambil gitu, boleh banget Mitra Songgol Langit ya. Contohnya kemarin ini ada Mas Sigit ya di Jenangan, ini ingin bantu, ingin berpartisipasi, tapi kebetulan motornya mogok ini ya di tengah jalan. Ya enggak apa-apa ya, silakan hubungi nomor gatekeeper kita. Ini kami bisa OTW ke sana ya, sekaligus ngopi-ngopi dulu boleh sekali Mitra Songgol Langit ya. Jadi kami ucapkan terima kasih untuk para donatur yang sudah bergabung berpartisipasi dalam Jumat Berkah Radio Songgol Langit. Semoga kebaikan Anda, sisihan rezeki Anda ini dilimpahkan oleh Tuhan Yang Maha Esa, dilapangkan dari segala lini, sisi, apapun itu, dari diganti oleh Tuhan Yang Maha Esa dengan lebih baik-baik-baik lagi ya. Amin ya rabbal alamin. Dan buat teman-teman yang ingin, sekali lagi yang ingin berpartisipasi dalam program Jumat Berkah Radio Songgol Langit kita, silakan menghubungi nomor gatekeeper kita di 0811 35 55 992.
1: Radio Songgol Langit, informasi dan solusi.
2: Hai guys, gue Wilgos. Kalau lagi ngumpul keluarga kayak gini, biar makin seru, yuk masak yang pasti diserbu. Dan semua wajib masak pakai kecap sedap kedelai hitam spesial.
3: Nih, cobain. Semur jiutan pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Siap-siap, bikin lidah auto party.
2: Oke. Bener-bener meresap di lidah. Good job.
4: Berani diadu sama tumis cumi kecap buatan tante. Aromanya menggoda, sedapnya. Gak ada duanya. Nih.
2: so caramelized, Tan. Ini si Will Ghost approve. Giliranku bikin yang specialicious. Nasi goreng petai yang special and delicious. Tuang kecap sedapnya, lihat deh kentalnya, caramelize-nya. Bikin nasi goreng looks good kan? Pasti semua mau.
5: Mau dong. Taste good.
2: Kecap sedap kedelai hitam special, looks and taste beyond good. Dari Wingsku.

Halo? Halo? Mimi ini siapa?

0: Songgulangipedia. Mitra Songgulangit, tahukah Anda? Radio dianggap bagian penting dalam hidup masyarakat menurut UNESCO. Lebih dari 95% populasi dunia memiliki radio. Dengarkan 99,2 Radio Songgulangit FM untuk informasi terkini dan hiburan Anda. Selamat beraktivitas. Iklan ini disampaikan oleh Divisi Humas Radio Songgulangit FM.
1: Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food,
2: fresh banget rasanya.
1: Ini emang di favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
2: Iya lagi.
3: Gak expect rasa lemon tea nyegerin ini.
1: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan dari Wings Food. Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food,
2: fresh banget rasanya.
1: Ini emang di favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
2: Iya lagi.
3: Gak expect rasa lemon tea nyegerin ini.
1: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan dari Wings Food.

0: Mitra Songgolangit, gunakan senyummu untuk mengubah dunia. Tapi jangan biarkan dunia mengubah senyumanmu. Jangan lupa tersenyum.
1: Pak, becak pak, 5.000 puran nggih.
2: Oh, dereng saged, sedoso mawon, Mbah.
1: Emoh ah, 5.000 wae to. Engko tak duduhi dalane ben cepet tekan omahku yo, yo.
2: Mboten saged, Mbah. Nek sedoso nggih kula purun.
1: Nggih, mpun. Tak bayar 10.000.
2: Mandhap pundi, Mbah? Lah niki mandhap pundi, Mbah?
1: Kan wis tak omongi dik mau. Nek 5.000, engko tak duduhi dalane. Neng, nek 10.000, ya ora tak duduhi omahku ngendi. Golek ana dhewe.
3: Hai, aku Nasya Zahira. Mau spill nih yang bikin kulitku cerah dan bening merata. Gifoid Hijab Oud dan Glutacinamide. Ini tuh sabun mandi pertama dengan wangi oud dan ada kandungan skincare yang bikin kulitku makin cerah. Dengerin ya, paduan Glutacinamide dari Glutathione dan Niacinamide ditambah Nutri White Complex jadi multi brightening power. Ini yang bikin kulit aku cerah, bening, dan bercahaya. Busanya melimpah, wangi oudnya mewah, eksotis, dan tahan lama. Aku approve banget sama Gifoid Hijab Oud dan Glutacinamide ini. Kalian para hijabers harus coba. Kamu juga bisa loh punya kulit cerah kayak aku. Yuk beli sekarang. Udah ada di minimarket, online shop, dan toko-toko terdekat. Gifoid Hijab Oud dan Glutacinamide. Berhijab jadi lebih cantik dan bercahaya.
4: Mbak iya sing full senyum saya.
0: Kerja seharian, capek atau habis putus cinta? Ambiar dong, sini ambiar bareng kita yuk di Suara Jawa. Lagu-lagu campur sari hit siap menemani kalian nih. Pastinya hanya di 99,2 FM Radio Songgolangit mulai jam 14 sampai jam 16 waktu Indonesia Barat. Ambiar bareng-bareng kita yuk di Suara Jawa.
5: Apabila seorang laki-laki memberi nafkah keluarganya karena mengharap ridho Allah, maka dia sama dengan memberi sedekah. Hadis riwayat Bukhari.
6: Radio Songgolangit, pukul 8.

dipancarkan dari kawasan Halim Perdana Kusuma 12 Ponorogo. Inilah 99,2 FM Radio Songgolangit, kebanggaan Ponorogo.

0: bukanlah dari golongan kami, orang yang diperluas rezekinya, namun kikir dalam menafkahi keluarganya. Hadis riwayat Ad-Dailami.
1: Welcome to podcast Happy Klopedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clarin Klelo.
2: Hai.
1: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
3: Pengalaman berkesan kita tuh pasti kecil pertama kali jalan.
2: Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
3: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, iya, tapi anak kita nih gak rewel, nyaman banget. Karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
1: Oh ya? Terus-terus?
2: Karena ada air-through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
3: Udah keren. Gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
1: Ah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu ganti diapers gak sih?
3: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget, tinggal shoot, udah selesai.
1: Gampang,
3: Baby Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
1: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
3: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
2: Baby Happy, Mom Happy.
4: Wings Care.
5: Ding mitit ya. Ya, di kali ini di pukul 8:15 ya, di cuaca pagi hari ini yang begitu cerah sekali. Mungkin di antara saat ini juga sudah larut dalam pekerjaannya, apapun itu kami ucapkan selamat pagi, selamat beraktivitas. Semoga di hari ini hari yang baik dan juga menyenangkan ya untuk kita semuanya. Di Jumat 28 Agustus 2026, ini gak terasa ya, kita sudah di akhir bulan aja, di bulan Agustus ini. Jadi banyak sekali mungkin lingkungan-lingkungan yang belum melaksanakan ritual wajib ya, dalam tanda kutip, yakni merayakan kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-81 ya. Biasanya di bulan Agustus ini full acara, ada yang 17-an di awal-awal, acara 17-an di tengah-tengah atau di akhir, seperti itu ya. Nah, masih mumpung di bulan Agustus ini masih ada banyak waktu, biasanya digunakan teman-teman yang lingkungannya belum melaksanakan ya. Dari awal bulan Agustus ini kok adem-adem ae gini lingkungan sebelah ini ya. Siapa tahu sedang merencanakan sesuatu hal yang bombastis di akhir bulan Agustus, entah itu dengan acara-acara sederhana ya, selamatan, ada acara-acara dangdutan ya di lingkungan jalan santai yang dikemas dengan menarik. Pokoknya yang penting warganya ngumpul ya, lingkungan masing-masing seru-seruan seperti itu, Mitra Sanggol Langit ya. Dan di pagi hari di beberapa titik di wilayah Ponorogo terpantau juga sudah ramai lancar, volume kendaraan juga cukup tinggi. Tadi informasi dari Mas Agung ya, ini mengabarkan selamat pagi Radio Songgolangit. Ini di Jalan Suhat Soekarno-Hatta pagi hari ini terpantau ramai lancar, volume kendaraan juga tinggi, cuacanya cerah ya. Request lagu Mas The Massive, Jangan Menyerah. Salamnya untuk seluruh pendengar Radio Songgolangit dimanapun berada ya. Terima kasih sudah bergabung. Lalu ada Mbak Suci yang ada di Ponsel, Ponorogo Selatan ya. Ini mengabarkan juga sama pagi hari ini di Ponsel arus lalu lintas terpantau ramai.

lancar meski di kidul rumah sakit Panju ya. Dari berbagai arah penjuru arus lalu lintas terpantau ramai lancar pagi hari ini. Salam sehat selalu untuk seluruh pendengar Radio Songgolangi dimanapun berada ya. Terima kasih Mbak Suci sudah bergabung ya. Bagi mitra Songgolangi yang ingin ikut nimbrung berbagi informasi bersama kita di 0811 355 5599.

Cinta itu air, cinta itu udara, cinta itu berkorban, cinta itu keyakinan, cinta itu kemuliaan, cinta itu agung, cinta itu Tuhan.

0: Bil, Bila, sini. Kamu dipanggil dosen tuh.
1: Aduh, pasti laporanku salah lagi. Assalamualaikum. Mohon maaf, Pak. Bapak panggil saya. Laporan saya salah lagi ya, Pak.
2: Siapa yang bilang? Saya malah terkesan dengan laporan kamu kali ini. Cetakannya bagus, tulisannya jelas, terlihat sangat rapi dan eksklusif.
1: Oh, itu Pak. Itu karena saya cetaknya di Axis Digital, Pak.
2: Axis Digital?
1: Iya, Pak. Axis Digital Ponorogo itu pusat cetak buku di... Oh, itu Pak. Itu karena saya cetaknya di Axis Digital, Pak.
2: Axis Digital?
1: Iya, Pak. Axis Digital Ponorogo itu pusat cetak buku di...

0: Oh, Pak.
1: Wah, lengkap ya eksis digital?
0: Itu belum semua, Pak. Di eksis digital, kita juga bisa cetak banner, stiker, bahkan nota full warna. Ditambah lagi, karyawannya profesional dan ramah-ramah.
1: Kamu dari tadi ngomong terus? Ayo buruan antar saya ke sana.
0: Eksis digital Ponorogo, pusat cetak buku full warna termurah dan tercepat di Ponorogo. Alamat Jalan Margo Mulyo nomor 1, Setono Jenangan Ponorogo. Buka hari Senin sampai Sabtu jam 7 pagi sampai dengan jam 8 malam. Informasi dan pemesanan hubungi di nomor HP 081-332-556-684. Eksis Ponorogo, solusi tepat, cetak cepat, kualitas.

0: 送过来你贝蒂呀。
1: Mitra Songgo Langit, tahukah kamu? Radio memiliki keunggulan dibandingkan media massa lainnya. Sebagai media audial atau auditif, radio bisa didengarkan di mana saja, sembari melakukan aktivitas apapun. Dengarkan 99,2 Songgo Langit FM untuk informasi terkini dan hiburan Anda. Selamat beraktivitas. Iklan ini disampaikan oleh Divisi Humas Radio Songgo Langit.
2: Cari internet rumah yang cepat, stabil, dan tanpa drama. Kenalan dengan Inalet Broadband Internet. Solusi WiFi rumah yang lahir dari kebutuhan nyata masyarakat akan internet berkualitas tinggi, harga terjangkau, dan pelayanan yang bisa diandalkan. Inalet adalah layanan internet rumah dari Sandia Network, menghadirkan layanan internet tanpa batasan kuota. Artinya, kecepatan upload dan download kamu sama cepatnya. Cocok banget buat kerja dari rumah, Zoom, gaming, atau streaming tanpa buffering. Selama pandemi, Inalet terbukti jadi tulang punggung konektivitas ribuan pelanggan. Kini, layanan kami hadir di berbagai daerah seperti Ponorogo, Pacitan, Bogor, Depok, Tangerang Selatan, dan kami terus berkembang. Paket mulai dari Rp125.000 per bulan untuk 13 Mbps hingga Rp489.000 per bulan untuk 103 Mbps. Semuanya 100% unlimited tanpa penurunan kecepatan, dan yang paling penting, harga tetap selama kamu berlangganan. Registrasi mulai Rp100.000 saja tanpa biaya tersembunyi. Butuh bantuan? Customer service kami cepat tanggap dan siap membantu kapan saja. Cek info lengkap di www.inalight.id atau hubungi langsung 0811-3881-5858. Inalight, internet tanpa batas, tanpa VUP, tanpa naik harga selamanya.

0: Mitra Sungguh Langit, gunakan senyummu untuk mengubah dunia. Tapi jangan biarkan dunia mengubah senyumanmu. Jangan lupa tersenyum.
1: Ya, ya, esok ini baik ujian toh.
2: Iya enak Pak,
1: ujiannya ya apa lo sesok ki?
2: Sesok ini sesok waya ujiannya biologi ya.
1: Oh alah, kira-kira apa bapak?
2: Kayaknya ya sesok ki waya perhewanan.
1: Perhewanan?
2: Iya.
1: Oh alah, yowis ayo sinau.
2: Yowis neno ayo.
1: Iki ano ya? Ane pembahasan nyeleneh.
2: Apa lo nal kuwi?
1: Apa sing dinduweni kucing, sing ora dinduweni kewan liya?
2: Malah kaya ngono ya gampang no.
1: Apa gampang ki?
2: Buntut.
1: Buntut?
2: Iya.
1: Macan yang duwe buntut?
3: Oh no.
2: Oh iya ya. Anu, loreng.
1: Loreng. Nek loreng macan yang duwe loreng.
2: Oh iya ini meh podo. Ya terus apa nak?
1: Apa sing dinduweni kucing, sing ora dinduweni kewan anak kucing.
2: Oh iya.

0: Bak ia sing full senyum saya.
1: Kerja seharian, capek atau habis putus cinta? Ambiar dong, sini ambiar bareng kita yuk di Suara Jawa. Lagu-lagu campur sari hit siap menemani kalian nih. Pastinya hanya di 99,2 FM Radio Songgolangit mulai jam 14 sampai jam 16 waktu Indonesia Barat. Ambiar bareng-bareng kita yuk di Suara Jawa.
2: Dan janganlah sebagian dari kamu memakan sebagian harta yang lain di antara kamu dengan jalan yang batil.

Radio Songo Langit FM, Mitra Songo Langit ya. Kali ini pukul 9:04 di pagi yang cerah sekali ini. Mungkin di antara anda saat ini juga sudah larut dalam pekerjaannya apapun itu ya. Kami ucapkan selamat pagi, selamat beraktivitas. Semoga di hari ini adalah hari yang baik dan juga menyenangkan ya untuk kita semuanya. Dan masih bersama saya Yuki Jayas tuh di Radio Songo Langit FM Ponorogo yang akan menemani ruang dengar anda hingga tuntas nanti pukul 10 ya. Jadi kalau anda ingin ikut nimbrung bersama kita, bisa request-request lagu, kirim-kirim salam untuk menemani segala macam aktivitas anda di pagi hari ini di 0811-3555-992. Mitra Songo Langit, harga telur ayam ras di tingkat peternak di Magetan ini belum kunjung membaik ya. Di tengah biaya produksi yang terus meningkat, peternak berencana membawa persoalan tersebut ke Jakarta untuk disampaikan kepada pemerintah pusat dan Komisi 4 DPR RI. Peternak ayam petelur asal Panean, Magetan, Suparlan mengatakan, keberangkatan ke Jakarta menjadi bagian dari upaya peternak memperjuangkan kesepakatan harga acuan yang dinilai belum sepenuhnya terrealisasi di lapangan. Menurutnya, kondisi peternak semakin berat karena biaya produksi terus meningkat ya. Harga jagung yang menjadi bahan baku pakan saat ini berada di kisaran 6.800 hingga 7.000 per kilo. Sementara itu harga pakan disebut terus mengalami kenaikan sekitar 200 rupiah ya pada pekan ini dan pekan sebelumnya mencapai 468 ribuan. Di tengah tingginya biaya produksi ini, harga telur di kandang tersebut masih berada di sekitaran 28.000 per kilo. Suparlan menilai harga tersebut belum memberikan kepastian bagi para peternak ya. Ia berharap pemerintah tidak hanya mengandalkan penyerapan telur melalui MBG tapi juga memperbaiki harga pasar konvensional. Songgolangi. Informasi lain, Mitra Songo Langit, polisi menembak kaki Ridwan Mahmudi, residivis asal desa Widodaren, kecamatan Gereh Ngawi, setelah pria tersebut melawan saat hendak ditangkap terkait kasus pencurian truk. Ridwan disergap oleh tim Tiger Satreskrim Polres Ngawi di pinggir jalan dekat rumah kekasihnya di kecamatan Kendal pada kemarin ya. Polisi kemudian melumpuhkan kaki kiri tersangka dengan melakukan perlawanan ya. Usai dilumpuhkan, Ridwan dibawa ke IGD Rumah Sakit Widodo Ngawi untuk mendapatkan perawatan. Peluru yang bersarang di kaki kirinya dikeluarkan petugas medis sebelum tersangka dibawa ke Satreskrim Polres Ngawi. Kasatreskrim Polres Ngawi AKP Pras Adinata membenarkan penangkapan tersebut ya. Ridwan diduga mencuri truk milik kondang ya, warga Widodaren, Kecamatan Gereh. Kendaraan tersebut diambil dari gudang milik korban ya pada Senin tanggal 17 Agustus yang lalu. Kehilangan truk kemudian dilaporkan ke pihak kepolisian pada hari yang sama. Dari laporan tersebut, tim Tiger Satreskrim Polres Ngawi melakukan penyelidikan untuk melacak keberadaan pelaku dan kendaraannya. Hasil penyelidikan mengarah pada Ridwan ya. Polisi kemudian mendapati tersangka berada di Desa Karangrejo untuk melakukan penyergapan. Dari pengembangan kasus, polisi menemukan truk tersebut telah dijual Ridwan kepada seorang penadah di Karanganyar, Jawa Tengah. Kendaraan hasil curian ini dijual dengan harga 12 juta dan kemudian diamankan polisi sebagai barang bukti. Ridwan diketahui merupakan residivis kasus penggelapan sepeda motor. Ia baru saja keluar dari Lapas Magetan pada tahun 2023 yang lalu.

0: siapa yang kuat yang sedikit, maka ia tidak akan mampu mensyukuri sesuatu yang banyak. Hadis riwayat Ahmad.
1: Hai guys, gue Wilgos. Kalau lagi ngumpul keluarga kayak gini, biar makin seru, yuk masak yang pasti diserbu. Dan semua wajib masak pakai kecap sedap kedelai hitam spesial.
2: Nih, cobain semur giutan pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Siap-siap, bikin lidah auto party.
1: Oke. Bener-bener meresap di lidah. Good job.
3: Berani diadu sama tumis cumi kecap buatan tante. Aromanya menggoda, sedapnya. Gak ada duanya. Nih.
1: So caramelized, Tan. Ini sih Will Goes Approve. Giliranku bikin yang specialicious. Nasi goreng petai yang special and delicious. Tuang kecap sedapnya, lihat deh kentalnya, caramelized-nya. Bikin nasi goreng looks good kan? Pasti semua mau.
4: Mau dong. Taste good.
1: Kecap sedap kedelai hitam special looks and tastes beyond good. Dari Wingspan.

0: Sudah warna radio Sumelangit FM, Mitra Sumelangit ya. Dan kami lanjut kembali memberikan informasi di ruang dengar Anda. Jadi masalah ekonomi menjadi faktor paling dominan dalam perkara perceraian di Ponorogo sepanjang semester pertama 2026. Jadi pengadilan agama Ponorogo mencatat ada 563 dari total 941 perkara perceraian yang masuk berkaitan dengan masalah persoalan ekonomi. Humas Pengadilan Agama Ponorogo, Maftuh Basuni, mengatakan faktor ekonomi masih menjadi alasan yang paling banyak ditemukan dalam perkara perceraian yang mereka tangani. Namun, persoalan tersebut tidak terlalu berarti suami tidak mampu memenuhi kebutuhan keluarga. Dari 941 perkara perceraian, sebanyak 716 merupakan cerai gugat yang diajukan oleh istri. Sementara 225 perkara lain merupakan cerai talak yang diajukan suami. Setelah ditelusuri dalam persidangan, faktor ekonomi ternyata tidak semata-mata berkaitan dengan kemampuan mencari penghasilan. Ada perkara di mana pasangannya sebenarnya bekerja dan memperoleh pendapatan, tapi penghasilannya tersebut tidak digunakan untuk kepentingan keluarga. Judi juga muncul dalam sejumlah perkara tersebut ya. Secara khusus, pengadilan agama mencatat 19 perkara perceraian yang faktor penyebabnya berkaitan dengan perjudian, terutama ngeslot ya, pada semester pertama 2026.
1: Radio Songgolangit, informasi dan solusi.

0: Putra Dewa makin percaya diri.
1: Kok iya sing full senyum saya.
2: Kerja seharian, capek atau habis putus cinta? Ambiar dong, sini ambiar bareng kita yuk di Suara Jawa. Lagu-lagu campur sari hit siap menemani kalian nih. Pastinya hanya di 99,2 FM Radio Songgolangit mulai jam 14 sampai jam 16 waktu Indonesia Barat. Ambiar bareng-bareng kita yuk di Suara Jawa.

0: 89,2 FM Radio Songgolangit, kebanggaan Ponorogo.
1: Ya, masih di Grahawarta Radio Songgolangit FM Mitra Songgolangit ya. Ya, ini Stadion Batara Katong akhirnya mendapatkan lampu hijau untuk mendapat menjadi lokasi konser musik ya. Dinas Kebudayaan Pariwisata Pemuda dan Olahraga Ponorogo telah menerbitkan izin pemanfaatan stadion. Meski sebelumnya ada rencana menuai keberatan dari kalangan legislatif dan pecinta sepak bola. Izin ini diberikan dengan jumlah ketentuan ya, terutama terkait dengan perlindungan rumput dan fasilitas stadion. Jika terjadi kerusakan selama konser, seluruh biaya perbaikan menjadi tanggung jawab dari event organizer. Kabid Pemuda dan Olahraga disebut Barpora Ponorogo, Wahid Purwanto mengatakan, keputusan tersebut tidak diambil tanpa pertimbangan ya. Disebut Barpora tersebut mengatakan bahwa setelah melakukan kajian mengenai dampak penggunaan stadion untuk kegiatan non-olahraga, salah satunya adalah perhatian utama dalam kejadian ini adalah kondisi rumput ya. Wahid mengatakan khawatiran mengenai kerusakan rumput telah diantisipasi melalui skema perawatan setelah konser. Stadion akan mendapatkan treatment ekstra selama sekitar 1 minggu setelah kegiatan selesai. Perawatan ini meliputi pemupukan dan penyiraman pada pagi dan sore. Selain itu, bagian rumput yang mengalami kerusakan akan dilakukan pembenahan. Yang menarik, PMK Ponorogo memastikan tidak akan menanggung biaya apabila terjadi kerusakan akibat konser. Tanggung jawab tersebut sepenuhnya dibebankan kepada event organizer sebagai penyelenggara kegiatan.
2: Radio Songgolangit, informasi dan solusi.
1: Kecelakaan lalu lintas Mitra Songgolangit melibatkan 2 sepeda motor atau adu banteng terjadi di Jalan Raya Ponorogo Trenggalek. Tepatnya di depan SPBU Jetis ya, di Kecamatan Jetis. Kapolsek Jetis AKP Suprapto mengatakan bahwa kecelakaan adu banteng tersebut melibatkan 4 orang yang terdiri dari 3 pelajar dan 1 mahasiswa mengalami luka-luka. AKP Suprapto mengatakan kecelakaan bermula ketika sepeda motor Honda GL Max ya, nomor polisi AE85749TN dikendarai oleh Rama 16 tahun dengan membonceng Vero R0 ya, melaju dari barat ke timur menuju Trenggalek. Dan dari arah berlawanan melaju sepeda motor Honda Vario ya, dikendarai oleh Aladin dengan membonceng Nabil. Dan saat kejadian, sepeda motor yang dikendarai Rama bergerak terlalu ke kanan. Kecelakaan tersebut juga merusak kedua sepeda motor. Honda GL Max mengalami kerusakan pada bagian depan.

ban ringsek, sementara vario mengalami kerusakan ban pecah. Sementara pengemudi Rama mengalami luka robek pada pelipis kanan, dan Vero Arziro mengalami luka robek pada pelipis kanan juga. Pengendara sepeda motor Honda Vario Nabil mengalami luka gigi depan patah 2 dan bibir robek mitra Sungai Langit, dan 4 korban yang mengalami luka-luka langsung dibawa ke RSUD Dr. Harjono untuk melakukan penanganan.

0: ส้มกลางนี้เป้ดีอ่ะ
1: Radio memegang peranan penting dalam upaya pertahanan kemerdekaan Indonesia. Berkat radio, pidato heroik Bung Tomo menggelorakan semangat juang melawan sekutu. Hingga Indonesia merdeka, radio terus menemani perjalanan masyarakat dalam mendapatkan informasi yang faktual dan terpercaya. Dengarkan 99,2 Songgolangit FM untuk informasi terkini dan hiburan Anda. Selamat beraktivitas. Iklan ini disampaikan oleh Divisi Humas Radio Songgolangit.

0: Mitra Sungguh Langit, gunakan senyummu untuk mengubah dunia. Tapi jangan biarkan dunia mengubah senyumanmu. Jangan lupa tersenyum.
1: Ya ampun, Dek, rapotmu kok abang kabeh. Makane to sinau, maca buku ben pinter.
2: Enggih, Bu. Ku iki gurune sentimen karo aku lho, Bu.
1: Wis, kene tak bedheki. Masa pelajaran IPS ae mung oleh 5? Siapakah Dewi Sartika?
2: Lali aku, Bu.
1: Makane to sering-sering maca buku.
2: Lah emang Ibu ngerti?
1: Yo ngerti lah.
2: Nek no Ibu genti tak bedheki. Siapakah Tante Sofia?
1: Sopo kuwi? Ibu gak ngerti.
2: Makane to, Bu, sering-sering maca WA-ne Bapak.
3: Waduh, si Loko iki.
4: Wah, bentar lagi jam istirahat. Waktunya bikin teh jus nih buat anak-anak. Kalau es tehnya teh jus, bikin biang tehnya cepet.
5: Mau teh jus? Mau.
4: Tenang.

0: Gimana? Enak es tehnya?
1: Enak.
2: Mau dong.
1: Teh jus, rasa tehnya berasa enak banget.
2: Iya, sejernya teh jus bikin mau lagi.
0: Mau teh jus lagi?
2: Mau.
0: Nyajiin teh jus cepet, gak ribet. Banyak untungnya.
1: Panas-panas enaknya minum teh jus.
2: Semua rasanya enak.
0: Ayo, ganti es tehmu dengan teh jus. Segernya gak nanggung-nanggung.
3: Dari Wingsfoot.
4: Hai, aku Nasha Zahira. Mau spill nih yang bikin kulitku cerah dan bening merata. Give Voice Hijab Oud dan Glutacinamide. Ini tuh sabun mandi pertama dengan wangi oud dan ada kandungan skincare yang bikin kulitku makin cerah. Dengerin ya, paduan Glutacinamide dari Glutathione dan Niacinamide ditambah Nutri White Complex jadi Multi Brightening Power. Ini yang bikin kulit aku cerah, bening, dan bercahaya. Busanya melimpah, wangi oudnya mewah, eksotis, dan tahan lama. Aku approve banget sama Give White Hijab Oud dan Glutacinamide ini. Kalian, para hijabers, harus coba. Kamu juga bisa loh punya kulit cerah kayak aku. Yuk beli sekarang, udah ada di minimarket, online shop, dan toko-toko terdekat. Give White Hijab Oud dan Glutacinamide. Berhijab jadi lebih cantik dan bercahaya.
5: Mbak iya sing full senyum saya.
6: Kerja seharian, capek atau habis putus cinta? Biar dong, sini kita yuk di Suara Jawa. Lagu-lagu campur sari hit siap menemani kalian nih. Pastinya hanya di 99,2 FM Radio Songgolangit mulai jam 14 sampai jam 16 waktu Indonesia Barat. Biar bareng-bareng kita yuk di Suara Jawa.
7: Celakalah bagi orang-orang yang curang, yaitu orang yang apabila menerima takaran dari orang lain, mereka minta dipenuhi. Dan apabila mereka menakar untuk orang lain, mereka mengurangi. Surat Al-Mutaffifin ayat 1-3.
8: Radio Songgolangit, pukul 10.00.

dipancarkan dari kawasan Halim Perdana Kusuma 12 Ponorogo. Inilah 99,2 FM Radio Songgolangit, kebanggaan Ponorogo.

0: Radio Songgolangit, informasi dan solusi.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 99,2 FM Radio Songgolangit, informasi dan solusi kebanggaan Ponorogo. Selamat pagi mitra Songgolangit dimanapun Anda berada. Bagaimana kabar Anda pada pagi hari ini? Dan senang sekali pada kesempatan kali ini biar dapat kembali menyapa ruang dengar Anda di program Geraha Warta edisi Jumat 28 Agustus 2026. Dan tak terasa yang terasa kita sudah memasuki hari Jumat, dan itu juga tandanya besok kita sudah memasuki hari weekend, yaitu hari Sabtu dan Minggu. Apakah Anda sudah memiliki planning untuk berlibur bersama keluarga ataupun juga me time dan ataupun juga melakukan kegiatan dengan sahabat-sahabat Anda? Dan Anda bisa memanfaatkannya di hari Sabtu Minggu untuk merecharge kembali energi Anda sebelum memasuki hari Senin kembali. Dan di hari ini, di hari Jumat, kita juga dapat memanfaatkan hari Jumat ini ya untuk memperbanyak ibadah, kemudian juga berdoa, memperbanyak kebaikan, dan semoga kegiatan yang kita laksanakan pada hari ini, pada hari Jumat ini, diberikan keberkahan dan juga kelancaran. Biar ucapkan selamat pagi juga bagi Anda yang sedang dalam perjalanan ya. Semoga perjalanan Anda dapat berjalan dengan lancar. Kemudian juga jangan lupa untuk selalu mematuhi aturan rambu lalu lintas. Jaga jarak aman, dan jika dirasa mengantuk ataupun juga tidak enak badan, bisa menepi terlebih dahulu. Recharge kembali energi Anda.

dan lanjutkan perjalanan Anda dan semoga selamat sampai dengan tujuan. Dan diucapkan juga selamat pagi bagi Anda yang tengah beraktivitas ya, mungkin yang sedang di rumah. Semoga aktivitas yang Anda jalankan yang ada di rumah juga dapat berjalan dengan lancar. Baik, Mitra Songo Langit ya, seperti biasa bagi Anda yang ingin berbagi informasi terkait informasi cuaca, arus lalu lintas, ataupun juga peristiwa yang mungkin sedang terjadi di sekitar Anda, bisa bergabung di laman WhatsApp kami di 0811-3555-992. Dan seperti biasa ya, Mitra Songo Langit, untuk mengawali pagi kita pada hari Jumat ini, biar ada satu buah lagu dari Naribwa Salamah yang berjudul Kota Ini Tak Sama Tanpamu. Dan selamat mendengarkan.

0: Radio Songgolangit, informasi dan solusi.
1: Yang mitra Songgolangit masih bersama Bia di Graha Warta, dan kali ini Bia akan memberikan satu buah informasi yang menarik bagi Anda, dan khususnya bagi Anda yang tinggal di Jawa Timur. Dan juga karena masih dalam semarak kemerdekaan RI, pemerintah Provinsi Jawa Timur

0: Singapura mengadakan pembebasan pajak daerah tahun 2026. Adapun pembebasan pajak daerah 2026 ini dimulai dari tanggal 1 hingga 31 Agustus 2026. Adapun pembebasan pajak daerah 2026 ini meliputi yang pertama, bebas sanksi administratif dengan ketentuan keterlambatan PKB dan juga BBNKB. Dan yang kedua, bebas PKB progresif. Yang ketiga, diskon 20% tunggakan pokok PKB tahun 2025 dan tahun sebelumnya untuk buruh dengan ketentuan roda 2 dengan pokok PKB maksimal 500.000. Kemudian yang keempat, bebas denda dan pokok tunggakan PKB tahun 2025 dan tahun sebelumnya dengan ketentuan yakni yang pertama, roda 2 wajib pajak kurang mampu yang masuk data tunggal sosial dan ekonomi nasional atau DTSEN dengan PKB pokok maksimal sampai dengan 500.000. Kemudian yang kedua, roda 2 ojek online, dan yang ketiga, sepeda motor roda 3 dengan ketentuan PKB pokok maksimal sampai dengan 500.000. Dan ada pun yang terakhir, yakni bebas denda SWD KLLJ untuk tahun lewat dengan ketentuan denda keterlambatan tahun berjalan tetap dikenakan. Baik, mitra Songlait, bagi Anda yang tinggal di Jawa Timur ya khususnya, hal ini tentu dapat dimanfaatkan ya, karena Agustus masih 3 hari lagi ya, masih ada di bulan Agustus, jadi jangan lupa ataupun juga jangan melewatkan kesempatan ini untuk melakukan pembayaran pajak kendaraan Anda. Baik, mitra Songlait ya, karena masih banyak informasi yang akan kami hadirkan di ruang dengar Anda, jadi tetap bersama kami di Geraha Warta Radio Songgelangit FM.
1: Radio Songgelangit, informasi dan solusi.

0: Bilbila, sini. Kamu dipanggil dosen tuh.
1: Aduh, pasti laporanku salah lagi.
2: Assalamualaikum. Mohon maaf, Pak. Bapak panggil saya. Laporan saya salah lagi ya, Pak.
3: Siapa yang bilang? Saya malah terkesan dengan laporan kamu kali ini. Cetakannya bagus, tulisannya jelas, terlihat sangat rapi dan eksklusif.
2: Oh, itu Pak. Itu karena saya cetaknya di Axis Digital, Pak.
3: Axis Digital?
2: Iya, Pak. Axis Digital Ponorogo itu pusat cetak buku dengan standar kualitas tinggi. Karena menggunakan mesin teknologi digital satu-satunya di Ponorogo.
0: Cetak hitam putih maupun warna dijamin awet karena sudah anti luntur. Dan yang terpenting, harganya sangat terjangkau.
3: Memangnya di Axis Digital itu melayani apa saja?
2: Banyak, Pak. Di Axis Digital melayani cetak buku sekolah, majalah, modul, novel, buku yasin, buku saku, dan lain sebagainya dengan pilihan ukuran lengkap dari ukuran A6 sampai A3. Untuk jilidnya juga ada mulai dari jilid softcover, hardcover, dan juga spiral. Bisa cetak grosir maupun satuan. Cetak foto dan brosur juga bisa loh, Pak.
3: Wah, lengkap ya Axis Digital?
2: Itu belum semua, Pak. Di Axis Digital, kita juga bisa cetak banner, stiker, bahkan nota full warna. Ditambah lagi, karyawannya profesional dan ramah-ramah.
3: Kamu dari tadi ngomong terus? Ayo buruan antar saya ke sana.
2: Axis Digital Ponorogo, pusat cetak buku full warna termurah dan tercepat di Ponorogo. Alamat Jalan Margo Mulyo nomor 1, Setono Jenangan Ponorogo. Buka hari Senin sampai Sabtu jam 7 pagi sampai dengan jam 8 malam. Informasi dan pemesanan hubungi di nomor HP 081-332-5566-84. Axis Ponorogo, solusi tepat, cetak cepat, kualitas.

0: Radio Songgolangit, informasi dan solusi. Baik, mitra Songgolangit masih bersama Bia di Geraha Warta dan sejumlah informasi sudah berhasil kami himpun. Dan kali ini di pukul 10 lewat 46 menit, Bia ada satu buah informasi dari Kabupaten Ponorogo. Yaitu kecelakaan lalu lintas melibatkan dua sepeda motor, yakni adu banteng, terjadi di Jalan Raya Ponorogo, Trenggalek, tepatnya di depan SPBU Jetis, Desa Jetis, Kecamatan Jetis, Kabupaten Ponorogo. Kapolsek Jetis, yakni AKP Suprapto, yang mengatakan bahwa kecelakaan adu banteng tersebut mengakibatkan 4 orang, yang terdiri dari 3 pelajar dan 1 mahasiswa mengalami luka-luka. Suprapto juga mengatakan bahwa kecelakaan bermula ketika sepeda motor Honda GL Max bernomor polisi AE5749TN yang dikendarai oleh Rama, 16 tahun, dengan membonceng Vero Arzero da Silva melaju dari arah barat atau Kabupaten Ponorogo menuju timur atau Kabupaten Trenggalek. Kecelakaan tersebut juga merusak kedua sepeda motor, yakni Honda GL Max mengalami kerusakan bagian depan ringsek, sedangkan Honda Vario mengalami kerusakan pada bagian depan pecah. Sementara, pengemudi Rama mengalami luka robek pada pelipis kanan, dan Vero Arzero da Silva mengalami luka robek pada bagian pelipis kanan. Pengendara sepeda motor Honda Vario, yakni Nabil, mengalami luka gigi depan, kemudian juga atas patah 2 dan juga bibir robek serta Aladin Asakut yang dibonceng juga mengalami luka robek pada pelipis kanan. Baik, mitra Songgolangit, informasi tadi yakni kecelakaan adu banteng yang terjadi di Ponorogo ini tentu menjadi perhatian dan juga pengingat ya untuk selalu berhati-hati apalagi ini melibatkan pelajar. Kemudian juga ini tentu harus menjadi perhatian dari orang tua ataupun juga dari pihak sekolah untuk terus mengedukasi dan mengingatkan. Dan mungkin juga alangkah lebih baiknya jika diantarkan jadi bawa motor terlebih dahulu untuk mencegah kecelakaan ataupun juga hal-hal yang tidak diinginkan. Dan memang kalau memang masih di bawah umur ya disarankan untuk memang harus diantarkan ataupun juga karena memang emosi dari anak itu masih belum stabil begitu. Dan semoga para korbannya segera mendapatkan perawatan dan pemulihan. Dan kita berharap ke depan pengendara diharapkan lebih disiplin, kemudian juga menjaga kecepatan, menggunakan perlengkapan keselamatan tentunya, dan serta tidak melakukan manuver yang berisiko. Dan tentu keselamatannya harus menjadi prioritas agar kejadian serupa tidak kembali terulang. Baik, mitra Songgolangit, karena perjumpaan kita masih cukup panjang, jadi tetap bersama kami di Geraha Warta Radio Songgolangit FM.
1: Radio Songgolangit, informasi dan solusi.

0: Mitra Sanggol Langit, gunakan senyummu untuk mengubah dunia. Tapi jangan biarkan dunia mengubah senyumanmu. Jangan lupa tersenyum.
1: Lek, sekilo bekicot musim buruk ini tak tukul 500 ewu ya.
2: Eleh tenane Kang.
1: Tapi, enek syarate.
2: Apa syarate?
1: Nek mau ngirim bekicot, karo digiring kau mah.

0: Janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan cara yang batil, kecuali melalui jalan perniagaan yang berlaku dengan cara suka sama suka di antara kamu. An-Nisa ayat 29.
1: Radio Sumbelangit, pukul 11.

0: Radio Songgolangit, informasi dan solusi.
1: Teman-teman Komando FM Radio Songgolangit, informasi dan solusi kebanggaan Ponorogo. Selamat siang Mitra Songgolangit, masih bersama Bia di Geraha Warta. Dan sejumlah informasi sudah berhasil kami himpun. Untuk kali ini di pukul 11 lewat ada satu buah informasi dari Madiun, yakni kejadian naas ini menimpa Sutrisno, petani di Madiun berusia 49 tahun itu diduga menjadi korban peluru senapan angin nyasar saat mencuri rumput di area persawahan Kecamatan Kebonsari pada Sabtu 22 Agustus 2026. Warga desa Slambirejo Kecamatan Geger tersebut mengalami luka di pipi kiri, kemudian juga proyektil yang masuk bahkan bergeser ke bagian bawah rahang hingga harus dikeluarkan melalui operasi. Sutrisno juga menuturkan bahwa kejadian bermula saat dirinya mencari rumput pada Sabtu pagi dan setelah karung terisi penuh, dia bersiap untuk mengangkatnya. Namun secara tiba-tiba sesuatu menghantam pipi kirinya dengan keras dan pandangannya seketika gelap. Sesaat kemudian, Sutrisno tersadar dirinya diduga tertembak dalam kondisi terluka untuk meminta pertolongan kepada petani yang berada di sekitar lokasi. Korban kemudian dilarikan ke rumah sakit untuk mendapatkan penanganan medis. Sutrisno harus menjalani perawatan hingga hari Selasa 25 Agustus. Kemudian tim medis melakukan operasi untuk mengeluarkan proyektil di pipi Sutrisno dan hingga berita ini diturunkan, dia masih menjalani proses pemulihan akibat luka di dalam yang dialaminya. Polisi laporkan kepada Polres Madiun dan Sutrisno juga berharap agar polisi segera mengungkap orang yang melepaskan tembakan maupun asal proyektil tersebut. Kasat Reskrim Polres Madiun, yakni AKP Agung Hartawan, yang membenarkan bahwa adanya laporan tersebut, namun polisi masih belum dapat memastikan asal proyektil maupun siapa yang melepaskan tembakan tersebut. Penyelidikan masih dilakukan untuk mengungkap rangkaian kejadian serta asal peluru yang korban. Baik, Mitra Songgolangit, ini informasi dari Madiun ya terkait korban peluru nyasar ini tentu sangat memprihatinkan dan kejadian ini perlu mendapat perhatian serius karena aktivitas masyarakat di area terbuka ya ini seharusnya tetap aman dari resiko semacam itu ataupun semacam peluru nyasar begitu. Dan semoga proses penyidikan dapat berjalan secara lancar dan kemudian juga pihak yang bertanggung jawab segera ditemukan. Masyarakat juga diharapkan ya dapat tetap tenang serta menyerahkan penanganan kasus ini kepada aparat sehingga keamanan warga di sekitar lokasi dapat kembali terjamin. Baik, Mitra Songgolangit ya, karena masih banyak informasi yang akan kami hadirkan di ruang dengar Anda, jadi tetap bersama kami di Geraha Warta Radio Songgolangit FM.
0: Radio Songgolangit, informasi dan solusi.
2: Sesungguhnya termasuk pemborosan bila kamu makan apa saja yang kamu bernafsu untuk memakannya. Hadis riwayat Ibnu Majah.
3: Hai, aku Nasya Zahira. Mau spill nih yang bikin kulitku cerah dan bening merata. Giveaway dan Glutasinamo, sabun mandi penuangi oud dan ada kandungan skincare yang bikin kulitku makin cerah. Dengerin ya, paduan glutasinamide dari glutathione dan niacinamide ditambah Nutri White Complex jadi multi brightening power. Ini yang bikin kulit aku cerah, bening, dan bercahaya. Busanya melimpah, wangi oudnya mewah, eksotis, dan tahan lama. Aku approve banget sama Giveaway Hijab Oud dan glutasinamide ini. Kalian para hijabers harus

Kamu juga bisa loh punya kulit cerah kayak aku. Yuk beli sekarang, udah ada di minimarket, online shop, dan toko-toko terdekat. Give Light Hijab Oud dan Glutasinamide. Berhijab jadi lebih cantik dan bercahaya.

Radio Songgolangit, informasi dan solusi. Baik, Mitra Songgolangit masih bersama Bia di Graha Warta dan sejumlah informasi sudah berhasil kami himpun. Untuk kali ini di pukul 11.34 menit, Bia ada satu buah informasi dari Ponorogo. Yaitu sebuah kebakaran melanda kawasan hutan Gunung Tekil, Desa Truneng, Kecamatan Selahung, Ponorogo pada Kamis 27 Agustus 2026. Kobaran api membakar vegetasi hutan dan terus menjalar ke sejumlah pada Kamis 27 Agustus 2026. Kobaran api membakar vegetasi hutan dan terus menjalar ke sejumlah petak lainnya. Area yang terdampak di

0: api kembali muncul keesokan paginya. Kondisi angin dan keringnya vegetasi membuat api kemudian menjalar menuju kawasan hutan di bagian barat Gunung Tekil. Tanaman yang terdampak antara lain pohon kalitus, kemudian juga jati, dan berbagai jenis tanaman rimba. Perambatan api menjadi perhatian karena kawasan hutan tersebut berada berdekatan dengan lahan pertanian serta rumah warga. Selain membakar vegetasi, kepulan asap juga sempat mengganggu warga dan bangunan jalan yang melintas di jalur antara desa Gala dan juga Truneng. Gangguan terhadap arus kendaraan masih relatif ringan. Adapun upaya pemadaman dilakukan secara bersama-sama oleh petugas perhutani dan juga BPBD Ponorogo. Petugas menggunakan metode manual untuk mengatasi titik api, sementara BPBD mengerahkan alat penyemprot air untuk membantu proses pemadaman. Kebakaran terjadi di petak 112A di RPH Selaung, BKPH Ponorogo Selatan. Petugas masih melakukan pemadaman sekaligus pendinginan di sejumlah lokasi guna memastikan tidak ada bara yang kembali memicu kebakaran. Baik, Mitra Song Langit, informasi kebakaran yang terjadi di Gunung Tekil, ya, kawasan hutan Gunung Tekil, Desa Truneng, Kecamatan Selaung, ini tentu menjadi perhatian serius. Dan ini juga harusnya kepada masyarakat, ya, mengingatkan lebih lagi agar lebih berhati-hati ketika membersihkan lahan dengan cara membakar, dan ada baiknya untuk menghindari dengan cara tersebut. Karena seperti saat ini yang dimana kita memasuki musim kemarau, dengan kondisi tanaman yang kering dan angin yang cukup besar, ini dapat membuat api dengan cepat menyebar ke area sekitarnya ataupun juga dapat merembet ke area ke pemukiman warga. Baik, Mitra Song Langit, ya, bagi Anda yang memiliki informasi terkait informasi cuaca, kemudian juga arus lalu lintas, ataupun juga peristiwa yang mungkin sedang terjadi di sekitar Anda, bisa bergabung dalam WhatsApp kami di 0811-3555-992. Dan tetap bersama kami di Geraha Warta Radio Songgolangit FM.
1: Radio Songgolangit, informasi dan solusi.
2: Mbak iya sing full senyum saya.
3: Kerja seharian, capek atau habis putus cinta? Ambiar dong, sini ambiar bareng kita yuk di Suara Jawa. Lagu-lagu campur sari hit siap menemani kalian nih. Pastinya hanya di 99,2 FM Radio Songgolangit mulai jam 14 sampai jam 16 waktu Indonesia Barat. Ambiar bareng-bareng kita yuk di Suara Jawa.

Sesungguhnya Allah adalah baik dan menyukai kebaikan. Dia bersih dan menyukai kebersihan. Dia mulia dan menyukai kemuliaan. Dia bagus dan menyukai kebagusan. Karena itu, bersihkanlah lingkunganmu. Hadis riwayat Tirmizi.

kerja seharian. Capek atau habis putus cinta? Ambiar dong. Sini, ambiar bareng kita yuk di Suara Jawa. Lagu-lagu campur sari hit siap menemani kalian nih. Pastinya hanya di 99,2 FM Radio Songgolangit mulai jam 14 sampai jam 16 waktu Indonesia Barat. Ambiar bareng-bareng kita yuk di Suara Jawa.

0: Radio Songgolangit, informasi dan solusi.
1: Teman-teman Komodo FM, Radio Songgolangit, informasi dan solusi kebanggaan Ponorogo. Baik, Mitra Songgolangit masih bersama Biadi.

0: Graha Warta. Dan kali ini di pukul 11.56 ada satu buah informasi dari Kabup. Ini terkait aksi dua jambret merilik emak-emak di Desa Gebang Kabupaten Baron yang terekam oleh kamera CCTV. Penjabaran tersebut terjadi pada hari 6 Agustus 2020 sekitar pukul 9.00. Korbannya adalah Mini yang saat itu mengalami dengan lupakan. Peristiwa ini bermula saat korban diri dan asyik ngobrol bersama Lina, pemilik kios setempat. Dan setelah beberapa menit, datang dua pria tak dikenal yang mengendarai motor dengan mengenai tertat. Setelah berhasil merampas, kedua pelaku tancap gas melarikan diri dengan kecepatan tinggi menuju selatan. Kedua pelaku terlihat memakai motor Satria FU. Sementara Lina, pemilik kios yang menjadi saksi kejadian tersebut, mengungkap bahwa kejadian berlangsung maupun korban tidak menaruh curiga yang terjadi komplotan jambret. Hal ini akhirnya ditanggapi oleh Kapolsek Baron, yakni AKP Ovi Adikta Septandra, yang menyebut bahwa tim opsional langsung mengecek TKP setelah pihaknya mendapat informasi kejadian tersebut. Baik, mitra Song Langit, aksi penjambretan yang terjadi siang hari ya di Kabupaten Nganjuk ini, kita berharap agar pihak terkait ataupun pihak kepolisian ini perlu segera mengusut kasus ini dengan memanfaatkan rekaman CCTV untuk mengidentifikasi pelaku. Kemudian juga keamanan lingkungan ini juga perlu diperkuat, dan hal ini juga dapat menjadi pengingat masyarakat untuk tetap waspada terhadap orang ataupun juga kendaraan yang mencurigakan dan tidak lengah saat berada di tempat umum. Baik, mitra Song Langit, karena masih banyak informasi yang akan kami hadirkan di ruang dengar Anda, jadi tetap bersama kami di Graha Warta Radio Songgolangit FM.
1: Radio Songgolangit, informasi dan solusi. Mitra Songgolangit, gunakan senyummu untuk mengubah dunia, tapi jangan biarkan dunia mengubah senyumanmu. Jangan lupa tersenyum.
2: Nah, Anang, wikinya apa kok kupingnya kok leboni banyu?
3: Walah iki lho, Wat, pengku wingi kelebon delik lho, Wat, loro.
2: Hal anjur ngopo kok malah dileboni banyu ki?
3: Diwati, yo ben tukul, kolek dadi capar kan karindu udut.
2: Wedian, wedian.

0: pelayanmu adalah saudaramu. Samakan makanan dan pakaiannya denganmu, dan janganlah memberi pekerjaan yang dia tidak mampu mengerjakan. Hadis riwayat Bukhari.
1: Radio Sembelangit, pukul 12.

dipancarkan dari kawasan Halim Perdana Kusuma 12 Ponorogo. Inilah 99,2 FM Radio Songgolangit, kebanggaan Ponorogo.

0: Radio Songgolangit, informasi dan solusi. Baik, Mitra Songgolangit masih bersama Bia di Geraha Warta Siang. Dan untuk kali ini ada satu buah informasi dari Ngawi, yakni seorang pria bernama Ridwan Mahmudi kembali berurusan dengan hukum, yakni pria yang berasal dari Desa Widodaren, Kecamatan Gerih, ditangkap terkait pencurian truk di Ngawi pada Kamis 27 Agustus 2026. Polisi melakukan tindakan tegas terukur terhadap kaki kiri Ridwan lantaran disebut melakukan perlawanan ketika hendak ditangkap. Penangkapan berlangsung di pinggir jalan dekat rumah kekasihnya di Desa Karangrejo, Kecamatan Kendal. Kasat Reskrim Polres Ngawi, yakni AKP Pras Adinata, yang mengatakan bahwa Ridwan merupakan residivis perkara pengelapan sepeda motor dan dia diketahui baru bebas dari lapas Magetan pada tahun 2023. Aksi residivis Ngawi tersebut diduga dilakukan pada Senin 17 Agustus sekitar pukul 7.30 ketika banyak warga tengah mengikuti upacara peringatan HUT ke-81 kemerdekaan RI. Pelaku ini justru diduga menggasak truk milik tetangganya. Kendaraan tersebut sebelumnya terparkir di dalam gudang milik kondang 64 tahun, dan korban ini baru menyadari truknya raib dan kemudian melaporkan kejadian tersebut kepada polisi pada siang harinya. Berdasarkan pemeriksaan awal dari Polres Ngawi, truk hasil curian tersebut diduga dibawa keluar daerah, dan Ridwan disebut menjualnya seharga 12 juta rupiah kepada seorang penadah di wilayah Kecamatan Gondangrejo, Kabupaten Karanganyar, Jawa Tengah. Uang hasil penjualan truk itu disebut telah habis digunakan untuk bersenang-senang, sementara polisi berhasil mengamankan kembali kendaraan milik korban sebagai barang bukti. Kini Ridwan menjalani pemeriksaan lebih lanjut, penyidik juga masih mengejar orang yang diduga menjadi penadah truk curian tersebut. Baik, Mitra Songgolangit, kasus pencurian truk residivis di Ngawi menjadi pengingat bahwa keamanan lingkungan ini tetap perlu diperhatikan. Dan penangkapan pelaku ini juga menunjukkan pentingnya respon cepat aparat dalam mengungkap tindak kejahatan. Dan kita berharap agar proses hukum berjalan tegas dan kejadian serupa tidak terulang kembali. Masyarakat juga perlu meningkatkan kewaspadaan terhadap aset berharga dan memperkuat keamanan lingkungan bersama. Baik, Mitra Songgolangit, informasi dari Ngawi tadi sekaligus mengakhir percobaan kita pada program Geraha Warta edisi siar 28 Agustus 2026. Dan selepas ini masih ada rekan Talita yang akan menemani ruang dengar Anda. Dan akhirnya, Bia pamit undur diri, terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Radio Songgolangit, informasi dan solusi.

0: riwayat Muslim.
1: Putra Dewa.

0: Songkulangi-pedia. Mitra Songkulangit, tahukah kamu, selain radio bisa didengarkan sambil melakukan aktivitas, mendengarkan radio juga mampu melatih daya konsentrasi kita, serta menjadi media untuk mendengarkan informasi dan hiburan. Dengarkan 99,2 Songgolangit FM untuk informasi terkini dan hiburan Anda. Selamat beraktivitas. Iklan ini disampaikan oleh Divisi Humas Radio Songgolangit.
1: Cari internet rumah yang cepat, stabil, dan tanpa drama. Kenalan dengan Inalight Broadband Internet. Solusi WiFi rumah yang lahir dari kebutuhan nyata masyarakat akan internet berkualitas tinggi, harga terjangkau, dan pelayanan yang bisa diandalkan. Inalight adalah layanan internet rumah dari Sandia Network, menghadirkan layanan internet tanpa batasan kuota. Artinya, kecepatan upload dan download kamu sama cepatnya. Cocok banget buat kerja dari rumah, Zoom, gaming, atau streaming tanpa buffering. Selama pandemi, Inalight terbukti jadi tulang punggung konektivitas ribuan pelanggan. Kini layanan kami hadir di berbagai daerah seperti Ponorogo, Pacitan, Bogor, Depok, Tangerang Selatan, dan kami terus berkembang. Paket mulai dari Rp125.000 per bulan untuk 13 Mbps hingga Rp489.000 per bulan untuk 103 Mbps. Semuanya 100% unlimited tanpa penurunan kecepatan, dan yang paling penting, harga tetap selama kamu berlangganan. Registrasi mulai Rp100.000 saja tanpa biaya tersembunyi. Butuh bantuan? Customer service kami cepat tanggap dan siap membantu kapan saja. Cek info lengkap di www.inalight.id atau hubungi langsung 0811-3881-5858. Inalight, internet tanpa batas, tanpa VUP, tanpa naik harga selamanya.

Bukanlah dari golongan kami, orang yang diperluas rezekinya, namun kikir dalam menafkahi keluarganya. Hadis riwayat Ad-Dailami.

0: Mitra Sanggul Langit, gunakan senyummu untuk mengubah dunia. Tapi jangan biarkan dunia mengubah senyumanmu. Jangan lupa tersenyum.
1: Jeru iki sejina piro, Bu?
2: Sajina 10.000 wae. Murah lho, Mbak iki.
1: Jeruk sak upil-upil ngene kok ya larang to, Bu?
2: Oh, alah, Mbak, Mbak. Ayu-ayu kok upile sak gedhe jeruk.
0: Welcome to podcast Happy Clovedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clarin Clelo.
3: Hai.
0: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
4: Pengalaman berkesan kita tuh pasti kecil pertama kali jalan.
3: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget.
0: Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
4: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita nih gak rewel, nyaman banget. Karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
0: Oh ya? Terus-terus?
3: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
4: Udah gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
0: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu gantiin diapers gak sih?
4: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget, tinggal shoot, udah selesai.
0: Gampang
4: Baby ya? Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
0: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
4: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
3: Baby Happy, Mom Happy.
5: Wings Care.
0: Dunia itu harta benda, dan sebaik-baik harta benda dunia adalah perempuan yang soleh. Hadis riwayat Muslim.
6: Radio Sungguh Langit pukul 13.
0: Radio Sungguh Langit FM

0: Radio Songgolangit, informasi dan solusi.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 99,2 FM Radio Songgolangit, kebanggaan Ponorogo. Selamat siang mitra Songgolangit semuanya, dimanapun Anda berada, dan senang sekali di kesempatan siang hari ini saya Talita Amelia yang menemani ruang dengar Anda. Kalau tadi mitra Songgolangit ditemani oleh rekan Bia ya, kali ini Talita menemani ruang dengar Anda, dan tentunya masih di program yang sama, di program Geraha Warta. Di Geraha Warta kali ini mitra Songgolangit, kita masih akan berbagi informasi-informasi yang sudah berhasil dihimpun oleh tim jurnalis Radio Songgolangit FM. Informasi dari Ponorogo dan juga sekitarnya, dari Madiun, Ngawi, Pacitan, Magetan, dan lain sebagainya. Informasi-informasi berskala lokal, nasional, hingga internasional. Dan kalaupun mitra saya informasi yang mau disampaikan terkait dengan kondisi cuaca, kondisi arus lalu lintas, atau mau sekedar sehat pun juga bisa ya. Anda bisa langsung kirimkan ke pesan WhatsApp kita di 0811-3555-992. Dan untuk informasi cuaca di Ponorogo hari ini, mitra Songgolangit, alhamdulillah cerah ya. Dan untuk Anda yang mau beraktivitas di luar ruangan, jangan lupa untuk

terpapar langsung oleh sinar matahari. Namun, walaupun di siang harinya cukup panas, tidak ada salahnya untuk membawa perlengkapan hujan, karena cuaca susah untuk ditebak nanti, supaya kalau tiba-tiba turun hujan, Mitra Songo Langit sudah siap dengan perlengkapan hujannya. Dan tadi saya ucapkan selamat beraktivitas bagi Anda yang sedang beraktivitas, dan selamat istirahat untuk Mitra Songo Langit yang sedang beristirahat, dan untuk Mitra Songo Langit yang sedang dalam perjalanan, Talita ingatkan untuk hati-hati di jalan, dan sebelum berangkat pastikan kendaraan dalam kondisi prima. Baik Mitra Songo Langit, untuk mengawali perjumpaan kita di Geraha Warta siang hari ini, kita putarkan satu buah lagu terlebih dahulu. Ada Dudi Oris dengan lagunya Aku Yang Jatuh Cinta. Selamat mendengarkan.

0: harta, namun kekayaan yang hakiki adalah kekayaan hati. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim.
1: Wah, bentar lagi jam istirahat. Waktunya bikin tijus nih buat anak-anak. Kalau es tehnya tijus, bikin biang tehnya cepet.
2: Mau tijus, mau.
1: Tenang anak-anak, semuanya kebagian. Mau rasa apa?
3: Aku mau tijus lemon.
4: Kalau aku mau tijus madu.
3: Aku gula batu.
4: Mau melati.
3: Aku lapar.
1: Oh siap, tijus kan banyak rasanya.
2: Asik.
3: Wah.
1: Nah, gimana? Enak es tehnya?
4: Enak.
3: Mau dong.
4: Tijus, rasa tehnya berasa.
1: Mau tijus lagi?
2: Mau!
1: Nyajiin tijus cepet, banyak untungnya.
4: Panas-panas enaknya minum tijus.
3: Semua rasa enak.
1: Ayo, ganti es tehmu dengan tijus. Segernya enggak nangkep.

0: Radio Songgolangit. Informasi dan solusi.
1: Ya, Mitra Songgolangit masih di 99,2 FM Radio Songgolangit Kebanggaan Ponorogo. Masih di Graha Warta Radio Songgolangit FM dan informasi kali ini masih dari Ponorogo terkait dengan tiga kelurahan yang dikenal sebagai sentra sate ayam, yaitu Kelurahan Nologaten, Perbusuman, dan Setono, serta Desa Jabung yang terkenal sebagai sentra dawet khas Ponorogo, kini resmi ditetapkan sebagai kampung halal. Penetapan ini dilakukan setelah para pelaku UMKM di kawasan tersebut mendapatkan sertifikat halal dari Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal ataupun BPJPH. PLT Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Ponorogo, Muhammad Tohari, menjelaskan penetapan kampung halal berawal dari survei terhadap sejumlah sentra kuliner yang membutuhkan pendampingan sertifikasi halal. Untuk produk sate ayam, jaminan halal tidak hanya dilihat dari makanan yang sudah siap disajikan, tetapi juga harus dipastikan sejak bahan baku dan proses penyembelihan ayam. Karena itu, Kemenak bersama pemerintah Kabupaten Ponorogo juga mendorong sertifikasi halal bagi rumah potong unggas atau RPU serta meningkatkan kapasitas juru sembelih halal. Dari sekitar 160 RPU yang ada di Ponorogo, baru 12 RPU yang telah mengantongi sertifikat halal. Sementara 10 RPU lainnya masih dalam proses sertifikasi. Nah, Mitra Songgolangit, ini tentu menjadi kabar yang menggembirakan khususnya bagi pecinta kuliner khas Ponorogo. Sate ayam dan dawet jabung bukan hanya soal rasa, tetapi juga menjadi bagian dari identitas dan potensi ekonomi masyarakat Ponorogo. Dengan adanya sertifikat halal, konsumen tentu mendapatkan rasa lebih aman dan nyaman ketika menikmati kuliner khas daerah. Di sisi lain, bagi para pelaku UMKM, sertifikasi halal juga bisa menjadi nilai tambah dan meningkatkan kepercayaan konsumen. Nah, jadi ya Mitra Songgolangit, semoga penetapan kampung halal ini bukan sekedar simbol ataupun seremoni saja, tetapi benar-benar menjadi langkah untuk memperkuat ekosistem halal dari hulu sampai hilir. Nah, dan tentunya kita sebagai masyarakat Ponorogo ini pun juga ikut bangga, kemudian juga ikut mendukung kuliner lokal, karena sate ayam Ponorogo, dawet jabung ini bukan hanya enak, tetapi juga semakin aman, halal, dan siap dikenal lebih luas oleh masyarakat. Songgolangit. Ya, Mitra Songgolangit, itu tadi informasi di Graha Warta Siang, dan tentunya masih ada berbagai informasi lain yang akan kita sampaikan. Dan untuk Mitra Songgolangit yang mungkin baru saja mendengarkan Radio Songgolangit FM, baru saja menyalakan radio ya, dan ketinggalan dengan informasi-informasi yang sudah kita sampaikan. Informasi yang sudah kita sampaikan tentunya bisa Anda akses kembali, bisa Anda simak kembali melalui laman fanpage Facebook kita di Radio Songgolangit FM, bisa juga melalui akun Instagram kita di songgolangit.png. Jadi jangan lupa di follow terlebih dahulu akun TikTok kita Mitra Songgolangit, biar Anda bisa mengakses kembali, bisa menyimak kembali, dan tentunya bisa menambah wawasan dan juga informasi untuk Anda semuanya. Baik Mitra Songgolangit, beberapa informasi lain masih akan terus kita hadirkan menemani ruang dengar Anda di program Graha Warta hingga nanti tuntas pukul 14.

0: Songkulangipedia. Mitra Songgulangit, sesuai dengan pasal 106 ayat 2 Undang-Undang Nomor 22 tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan, pengemudi dilarang menggunakan telepon genggam atau alat komunikasi lainnya yang dapat mengganggu konsentrasi saat mengemudi. Dengarkan 99,2 Songgulangit FM untuk informasi terkini Anda. Selamat beraktivitas. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Divisi Humas Radio Songgulangit FM.
1: Bilbila, sini. Kamu dipanggil dosen tuh.
2: Aduh, pasti laporanku salah lagi. Assalamualaikum. Mohon maaf, Pak. Bapak panggil saya. Laporan saya salah lagi ya, Pak.
3: Siapa yang bilang? Saya malah terkesan dengan laporan kamu kali ini. Cetakannya bagus, tulisannya jelas, terlihat sangat rapi dan eksklusif.
2: Oh, itu Pak. Itu karena saya cetaknya di Axis Digital, Pak.
3: Axis Digital?
2: Iya, Pak. Axis Digital Ponorogo itu pusat cetak buku dengan standar kualitas tinggi. Karena menggunakan mesin teknologi digital satu-satunya di Ponorogo.
4: Cetak hitam putih maupun warna dijamin awet karena sudah anti luntur dan yang terpenting harganya sangat terjangkau.
3: Memangnya di Axis Digital itu melayani apa saja?
2: Banyak, Pak. Di Axis Digital melayani cetak buku sekolah, majalah, modul, novel, buku yasin, buku saku, dan lain sebagainya. Dengan pilihan ukuran lengkap dari ukuran A6 sampai A3. Untuk jilidnya juga ada, mulai dari jilid softcover, hardcover, dan juga spiral. Bisa cetak grosir maupun satuan. Cetak foto dan brosur juga bisa loh, Pak.
3: Wah, lengkap ya Axis Digital?
2: Itu belum semua, Pak. Di Axis Digital, kita juga bisa cetak banner, stiker, bahkan nota full warna. Ditambah lagi, karyawannya profesional dan ramah-ramah.
3: Kamu dari tadi ngomong terus? Ayo buruan antar saya ke sana.
2: Axis Digital Ponorogo, pusat cetak buku full warna termurah dan tercepat di Ponorogo. Alamat Jalan Margo Mulyo nomor 1, Setono Jenangan Ponorogo. Buka hari Senin sampai Sabtu jam 7 pagi sampai dengan jam 8 malam. Informasi dan pemesanan hubungi di nomor HP 081-332-556-684.
0: Axis Ponorogo, solusi tepat, cetak cepat, kualitas.

0: Radio Songgolangit, informasi dan solusi.
1: Ya, Mitra Songgolangit di menit 38 lepas dari pukul 1 di siang hari ini, Talita kembali hadir menemani ruang dengar Anda dengan informasi yang sudah berhasil dihimpun oleh tim jurnalis Radio Songgolangit FM. Nah, jadi Mitra Songgolangit, hari ini ada informasi yang cukup menjadi perhatian dari Pengadilan Agama Ponorogo. Sepanjang semester pertama tahun 2026, Pengadilan Agama Ponorogo mencatat sebanyak 941 perkara perceraian. Dari jumlah tersebut, 563 perkara atau lebih dari separuhnya dipicu oleh persoalan ekonomi dan menjadi faktor paling dominan. Namun, persoalan ekonomi yang dimaksud tidak selalu karena pasangan tidak memiliki pekerjaan atau penghasilan. Humas Pengadilan Agama Ponorogo, Maftuh Basuni, menjelaskan dalam sejumlah perkara ditemukan pasangan yang sebenarnya bekerja dan memiliki penghasilan, tetapi uang yang diperoleh tidak digunakan untuk memenuhi kebutuhan keluarga. Bahkan persoalan perjudian, khususnya judi online ataupun slot, ini pun juga beberapa kali ditemukan ketika persoalan ekonomi rumah tangga digali dalam persidangan. Secara khusus tercatat 19 perkara perceraian berkaitan dengan faktor perjudian sepanjang semester pertama 2026. Meskipun demikian, angka tersebut belum tentu menggambarkan seluruh perkara yang memiliki persoalan judi, karena perjudian juga dapat menjadi penyebab dibalik masalah ekonomi. Sementara itu, dari 941 perkara yang masuk, mayoritas merupakan cerai gugat yang diajukan oleh istri, yakni sebanyak 716 perkara. Sedangkan 225 perkara lainnya merupakan cerai talak yang diajukan oleh suami. Selain faktor ekonomi, perselisihan dan pertengkaran terus-menerus juga menjadi salah satu penyebab yang cukup banyak ditemukan dengan 169 perkara. Ada pula 33 perkara karena salah satu pihak meninggalkan pasangannya, 3 perkara terkait KDRT, 3 perkara karena mabuk, dan 1 perkara terkait kawin paksa. Nah, angka ini ya Mitra Songgolangit tentu menjadi pengingat bagi kita semua bahwasanya persoalan dalam rumah tangga ini bisa sangat beragam. Masalah ekonomi ini bukan hanya soal besar kecilnya penghasilan, ternyata tapi juga bagaimana uang tersebut dikelola dan digunakan untuk kepentingan keluarga. Apalagi ketika penghasilan justru digunakan untuk hal-hal yang merugikan seperti halnya perjudian yang awalnya mungkin dianggap sebagai hiburan atau mencari keuntungan, justru bisa membawa masalah yang lebih besar bagi keuangan dan keharmonisan keluarga. Jadi karena itu komunikasi antara pasangan juga menjadi salah satu yang sangat penting ya. Terbuka soal kondisi keuangan, kemudian juga menyusun prioritas kebutuhan dan saling berdiskusi bisa menjadi langkah sederhana untuk mencegah masalah berkembang menjadi konflik yang lebih besar. Dan dari informasi ini Mitra Songgolangit, semoga data perceraian ini tidak hanya menjadi angka tetapi juga menjadi pembelajaran bagi kita semua. Bagi pasangan yang sedang membangun rumah tangga, semoga bisa semakin bijak dalam mengelola keuangan, kemudian menjaga komunikasi dan saling menghargai. Dan bagi keluarga yang sedang menghadapi masalah, semoga diberikan kekuatan, kesabaran, serta jalan keluar terbaik. Karena rumah tangga ini bukan tentang siapa yang paling benar, tetapi bagaimana dua orang bisa saling mendukung, kemudian juga saling menjaga, dan bersama-sama menghadapi persoalan kehidupan. Semoga semakin sedikit keluarga yang harus berakhir karena persoalan yang sebenarnya masih bisa dibicarakan dan diselesaikan bersama. Songgolangit. Ya, Mitra Songgolangit di siang hari ini juga sudah ada yang bergabung. Ada dari Mbak Elsa dari Melara ini.

yang mau request 420 dengan judul lagu Zona Nyaman. Oke, terima kasih untuk Mbak Elsa yang sudah bergabung dari Muarak ya. Boleh banget nih Mbak Elsa untuk berbagi informasi ataupun berbagi informasi terkait dengan kondisi cuaca yang ada di Melarak ini bagaimana, biar nanti kalau Mitra Sungguh Langit ada yang mau bepergian ke Melarak ini juga sudah siap sedia dengan kondisi cuaca yang sedang terjadi di daerah Melarak. Kita tunggu ya. Dan untuk Mitra Sungguh Langit yang lain yang mau berbagi informasi, yang mau request lagu, boleh banget bisa langsung kirimkan ke pesan WhatsApp kita di 0811 3555 992.

0: Sesungguhnya termasuk pemborosan bila kamu makan apa saja yang kamu bernafsu untuk memakannya. Hadis riwayat Ibnu Majah.
1: Wah, bentar lagi jam istirahat. Waktunya bikin tea juice nih buat anak-anak. Kalau es tehnya tea juice, bikin biang tehnya cepet.
2: Mau tea juice? Mau.
1: Tenang anak-anak.

0: Nah, gimana? Gimana? Enak es tehnya?
1: Enak.
2: Mau dong.
1: Teh jus rasa tehnya berasa enak banget.
2: Iya, iya. Segernya teh jus bikin mau lagi.
0: Mau teh jus lagi.
2: Mau.
0: Nyajiin teh jus cepet, gak ribet. Banyak untungnya.
1: Panas-panas enaknya minum teh jus.
2: Semua rasanya enak.
0: Ayo, ganti es tehmu dengan teh jus. Segernya gak nanggung-nanggung.
3: Dari Wingsfoot.

Ya, mitra semuanya, satu buah lagu yang sedang mengudara ada Firza, Aku Lelakimu, sekaligus mengakhiri perjumpaan kita di Graha Warta Siang edisi siar Jumat 28 Agustus 2026. Dan akhirnya dari kawasan Halim Perdana Kusuma 12 Ponorogo, saya Talita Amelia pamit undur diri dan sampai jumpa. Selamat siang dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Mitra Songgolangit, gunakan senyummu untuk mengubah dunia. Tapi jangan biarkan dunia mengubah senyumanmu. Jangan lupa tersenyum. Bah, untunin jenengan niku sampun ompong lho. Kula pasangi untuk palsu mawon nggih, kersa?
1: Ya wis ra apa-apa. Lergane pira to?
0: Murah kok, Mbah. Namung 2 juta mawon.
1: Ya, pasangan wae nek anu gendeng ya.
0: Alhamdulillah, niki sampun rampung, Mbah.
1: Oh, Dok, apik. Iki duite tak bayar pas 2 juta ya, Dok.
0: Nggih. Matur nuwun nggih, Mbah.
1: Ya wis, Dok. Heeh, padha-padha. Aku pamit ya.
0: Nggih, ngatos-ngatos. Iki kok duite? Loh, Mbah? Mbah, niki duite palsu lho, Mbah. Jenengan badhe ngapusi to?
1: Lah piye lho, Bu Dokter? Lah kan Bu Dokter masang untune untuk palsu ning cakemku to ya. Ya wis, aku mbayar duit palsu. Wong padha-padha palsune kok repot.
0: Aduh, iki tekor-tekor.
2: Mbak iya sing full senyum saya.
0: Kerja seharian. Capek atau habis putus cinta? Ambiar dong, sini ambiar bareng kita yuk di Suara Jawa. Lagu-lagu campur sari hit siap menemani kalian nih. Pastinya hanya di 99,2 FM Radio Songgolangit mulai jam 14 sampai jam 16 waktu Indonesia Barat. Ambiar bareng-bareng kita yuk di Suara Jawa.

0: Mukmin yang sempurna imannya adalah yang paling baik pribadinya. Dan sebaik-baik pribadi adalah yang paling baik terhadap istrinya. Hadis riwayat Ahmad dan Tirmizi.
1: Radio Songgolangit, pukul

dipancarkan dari kawasan Halim Perdana Kusuma 12 Ponorogo. Inilah 99,2 FM Radio Songgolangit, kebanggaan Ponorogo.

0: Sebaik-baiknya ibadah adalah yang dirahasiakan, tidak dipamer-pamerkan. Hadis riwayat Asy-Syihab.
1: Bilbila, sini. Kamu dipanggil dosen tuh.
2: Aduh, pasti laporanku salah lagi.
1: Assalamualaikum. Mohon maaf, Pak. Bapak panggil saya. Laporan saya salah lagi ya, Pak.
3: Siapa yang bilang? Saya malah terkesan dengan laporan kamu kali ini. Cetakannya bagus, tulisannya jelas, terlihat sangat rapi dan eksklusif.
1: Oh, itu, Pak. Itu karena saya cetaknya di Axis Digital, Pak.
3: Axis Digital?
1: Iya, Pak. Axis Digital Ponorogo itu pusat cetak buku dengan standar kualitas tinggi. Karena menggunakan mesin teknologi digital satu-satunya di Ponorogo.
4: Cetak hitam putih maupun warna dijamin awet karena sudah anti luntur dan yang terpenting harganya sangat terjangkau.
3: Memangnya di Axis Digital itu melayani apa saja?
1: Banyak, Pak. Di Axis Digital melayani cetak buku sekolah, majalah, modul, novel, buku yasin, buku saku, dan lain sebagainya dengan pilihan ukuran lengkap dari ukuran A6 sampai A3. Untuk jilidnya juga ada, mulai dari jilid softcover, hardcover, dan juga spiral. Bisa cetak grosir maupun satuan. Cetak foto dan brosur juga bisa loh, Pak.
3: Wah, lengkap ya Axis Digital?
1: Itu belum semua, Pak. Di Axis Digital, kita juga bisa cetak banner, stiker, bahkan nota full warna. Ditambah lagi, karyawannya profesional dan ramah-ramah.
3: Kamu dari tadi ngomong terus? Ayo buruan antar saya ke sana.
1: Axis Digital Ponorogo, pusat cetak buku full warna termurah dan tercepat di Ponorogo. Alamat Jalan Margo Mulyo nomor 1, Setono, Jenangan, Ponorogo. Buka hari Senin sampai Sabtu, jam 7 pagi sampai dengan jam 8 malam. Informasi dan pemesanan hubungi di nomor HP 081-332-556-684. Axis Ponorogo, solusi tepat, cetak cepat, kualitas hebat.
5: Mbak iya sing full senyum saya.
0: Kerja seharian, capek atau habis putus cinta? Ambiar dong, sini ambiar bareng kita yuk di Suara Jawa. Lagu-lagu campursari hit siap menemani kalian nih. Pastinya hanya di 99,2 FM Radio Songgolangit mulai jam 14 sampai jam 16 waktu Indonesia Barat. Ambiar bareng-bareng kita yuk di Suara Jawa.

Sesungguhnya Allah adalah baik dan menyukai kebaikan. Dia bersih dan menyukai kebersihan. Dia mulia dan menyukai kemuliaan. Dia bagus dan menyukai kebagusan. Karena itu, bersihkanlah lingkunganmu. Hadis riwayat Tirmizi.

0: segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food,
1: fresh banget rasanya.
0: Yang di favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
1: Iya lagi.
2: Gak expect rasa lemon tea di negerin ini.
0: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food. Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food,
1: fresh banget rasanya.
0: Ini yang di favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
1: Iya lagi.
2: Gak expect rasa lemon tea di negerin ini.
0: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food.
3: Aduh-aduh ya Allah, loro tenan iki. Sabun pipis kok perih banget ya. Boyokku nganti cenut-cenut. Wiwit bengi bolak-balik menyang jeding. Nanging pipisnya mung sitik, wis ora kuat aku.
4: Loh, Mat, kok nganti ngono? Wiwit kapan kowe ngrasakne kaya ngene?
3: Wis sawetara dina, tak kira mung mergo kurang ngombe banyu, tanteni wae, mbok menawa mari dhewe.
4: Aja disepelekne lho, Mat. Kuwi iso dadi tandha anane watu ginjel utawa gangguan saluran kemih. Nek nganti lorone nemen, pipise metu getihe. Utawa angel pipis, ojo ngenteni suwe, enggal periksa menyang dokter urologi.
3: Oh alah, pantes wae kok saya loro. Saiki aku kudu periksa ning ngendi?
4: Langsung ae Mat, menyang klinik urologi RSU Muhammadiyah Ponorogo. Dokter urologi ne wis pengalaman lan didukung fasilitas pemeriksaan sing lengkap. Contone enek ISWL, pecah watu tanpa operasi. Pelayanane cepet, profesional, lan gawe pasien luweh nyaman.
5: Sedulur, ojo nganti keluhan pipis perih, nyeri pinggang, utawa angel pipis, ganggu aktivitas panjenengan. Enggal-enggal konsultasi neng klinik urologi RSU Muhammadiyah Ponorogo. Bukae bentino Senin sampai teko Sabtu jam 8 sampai jam 12 waktu Indonesia Barat. Klinik urologi siap melayani pemeriksaan lan penanganan gangguan seluruh kemih. Koyoto, watu ginjel, watu saluran kemih, infeksi saluran kemih, pembesaran prostat, angel pipis, lan gangguan urologi liyane. Info luwih jelas iso WA neng nomor WA Care 08 13 00056 6000.
3: Yo wis, aku rasa ngenteni maneh. Dino iki uga aku arep periksa ning klinik urologi RSU Muhammadiyah Ponorogo.
4: Nah, ngono kuwi sing bener. Sing luwih cepet diperiksa, luwih cepet penanganane.
5: Percayakan kesehatan saluran kemih Anda kepada klinik urologi Rumah Sakit RSU Muhammadiyah Ponorogo. Pelayanan profesional, dokter berpengalaman, fasilitas lengkap, dan mengutamakan keselamatan serta kenyamanan pasien. RSU Muhammadiyah Ponorogo, melayani dengan mudah, nyaman, dan islami.

0: Bilbila, sini sini sini, kamu dipanggil dosen tuh.
1: Aduh, pasti laporanku salah lagi. Assalamualaikum. Mohon maaf Pak, Bapak panggil saya. Laporan saya salah lagi ya Pak.
2: Siapa yang bilang? Saya malah terkesan dengan laporan kamu kali ini. Cetakannya bagus, tulisannya jelas, terlihat sangat rapi dan eksklusif.
1: Oh, itu Pak. Itu karena saya cetaknya di Axis Digital, Pak.
2: Axis Digital?
1: Iya, Pak. Axis Digital Ponorogo itu pusat cetak buku dengan standar kualitas tinggi. Karena menggunakan mesin teknologi digital satu-satunya di Ponorogo.
0: Cetak hitam putih maupun warna dijamin awet karena sudah anti luntur. Dan yang terpenting, harganya sangat terjangkau.
2: Memangnya di Axis Digital itu melayani apa saja?
1: Banyak, Pak. Di Axis Digital melayani cetak buku sekolah, majalah, modul, novel, buku yasin, buku saku, dan lain sebagainya dengan pilihan ukuran lengkap dari ukuran A6 sampai A3. Untuk jilidnya juga ada mulai dari jilid softcover, hardcover, dan juga spiral. Bisa cetak grosir maupun satuan, cetak foto dan brosur juga bisa loh Pak.
2: Wah, lengkap ya Axis Digital?
1: Itu belum semua, Pak. Di Axis Digital, kita juga bisa cetak banner, stiker, bahkan nota full warna. Ditambah lagi, karyawannya profesional dan ramah-ramah.
2: Kamu dari tadi ngomong terus? Ayo buruan antar saya ke sana.
1: Axis Digital Ponorogo, pusat cetak buku full warna termurah dan tercepat di Ponorogo. Alamat Jalan Margo Mulyo nomor 1, Setono Jenangan Ponorogo. Buka hari Senin sampai Sabtu jam 7 pagi sampai dengan jam 8 malam. Informasi dan pemesanan hubungi di nomor HP 081-332-5566-84.
3: Axis Ponorogo, solusi tepat, cetak cepat, kualitas.

0: Sesungguhnya marah itu datangnya dari setan yang diciptakan dari api. Dan api dapat dipadamkan dengan air. Karena itu jika kalian marah, maka berwudulah. Hadis riwayat Ahmad.
1: Radio Songo Langit, pukul 15.00.

0: pengumuman. Kagem sedaya masyarakat Ponorogo, engkang gadah kacamata rusak, monggo sareng-sareng ditukar tambah teng Optik Os Kacamata. Kacamata rusak panjenengan saged diregi ngantos 250.000. Lumayan to, Lur. Kacamata rusak digiregani lan oleh diskon gede gawe kacamata sing anyar.
1: Ya, betul banget. Kalau kamu punya kacamata rusak, jangan dibuang. Rugi. Tukarkan segera ke Optik Os Kacamata di Jalan Sultan Agung atau di Jalan Suramenggolo, Ponorogo. Kacamata lama bisa dihargai hingga Rp250.000 sebagai potongan kacamata baru loh. Kabar gembira lainnya, kalau kamu punya keluhan mata, datang aja ke Os Kacamata cabang manapun. Kamu bakal diperiksa secara gratis dan mendapat frame kacamata gratis tanpa syarat apapun. Ya, tanpa syarat apapun. Jadi, tunggu apa lagi? Segera datang ke cabang baru Os Kacamata di Jalan Sultan Agung nomor 106 Nogaten Ponorogo atau di cabang lain di Jalan Suramenggolo Ponorogo, buka setiap hari pukul 8 pagi hingga pukul 21.30 waktu Indonesia Barat.
2: Aduh-aduh ya Allah, loro tenan iki. Sabun pipis kok perih banget ya. Boyokku nganti cenut-cenut. Wiwit bengi bolak-balik menyang jeding. Nanging pipisnya mung sithik, wis ora kuat aku.
3: Loh, Mat, kok nganti ngono? Wiwit kapan kowe ngrasakne kaya ngene?
2: Wis sawetara dina, tak kira mung mergo kurang ngombe banyu. Tanteni wae, mbok menawa mari dhewe.
3: Aja disepelekne lho, Mat. Kuwi iso dadi tandha anane watu ginjel utawa gangguan saluran kemih. Nek nganti lorone nemen, pipise metu getihe. Utawa angel pipis, aja ngenteni suwe, enggal periksa menyang dokter urologi.
2: Oh alah, pantes wae kok saya loro. Saiki aku kudu periksa ning endi?
3: Langsung ae, Mat, menyang klinik urologi RSU Muhammadiyah Ponorogo. Dokter urologi ne wis pengalaman lan didukung fasilitas pemeriksaan sing lengkap. Contone enek ESWL, pecah watu tanpa operasi. Pelayanane cepet, profesional lan gawe pasien luweh nyaman.
4: Sedulur, ojo nganti keluhan pipis perih, nyeri pinggang, utawa angel pipis ganggu aktivitas panjenengan. Enggal-enggal konsultasi neng klinik urologi RSU Muhammadiyah Ponorogo. Bukae bentino Senin sampai teko Sabtu jam 8 sampai jam 12 waktu Indonesia Barat. Klinik urologi siap melayani pemeriksaan lan penanganan gangguan seluruh kemih. Koyoto, watu ginjel, watu saluran kemih, infeksi saluran kemih, pembesaran prostat, angel pipis, lan gangguan urologi liyane. Info luwih jelas iso WA neng nomor WA Care 081 3 00 05 6 000.
2: Yo wes, aku rasa ngenteni maneh. Dina iki uga aku arep priksa ning klinik urologi RSU Muhammadiyah Ponorogo.
3: Nah, ngono kuwi sing bener. Sing luweh cepet diperiksa, luweh cepet penanganane.
4: Percayakan kesehatan saluran kemih Anda kepada klinik urologi Rumah Sakit RSU Muhammadiyah Ponorogo. Pelayanan profesional, dokter berpengalaman, fasilitas lengkap, dan mengutamakan keselamatan serta kenyamanan pasien. RSU Muhammadiyah Ponorogo, melayani dengan mudah, nyaman, dan islami.
0: Kagem sedaya masyarakat Ponorogo, engkang gadah kacamata rusak, monggo sareng-sareng ditukar tambah teng Optik Os Kacamata. Kacamata rusak panjenengan saged diregi ngantos 250.000. Lumayan to, Lur. Kacamata rusak digiregani lan oleh diskon gede gawe kacamata sing anyar.
1: Ya, betul banget. Kalau kamu punya kacamata rusak, jangan dibuang. Rugi. Tukarkan segera ke Optik Os Kacamata di Jalan Sultan Agung atau di Jalan Suramenggolo, Ponorogo. Kacamata lama bisa dihargai hingga Rp250.000 sebagai potongan kacamata baru loh. Kabar gembira lainnya, kalau kamu punya keluhan mata, datang aja ke Os Kacamata cabang manapun.
3: Kamu bakal diperiksa secara gratis dan mendapat frame kacamata gratis tanpa syarat apapun. Ya, tanpa syarat apapun. Jadi, tunggu apa lagi? Segera datang ke cabang baru OS Kacamata di Jalan Sultan Agung nomor 106 Nogaten Ponorogo atau di cabang lain di Jalan Suromenggolo Ponorogo, buka setiap hari pukul 8 pagi hingga pukul 21.30 waktu Indonesia Barat.

0: Songo Boko Kali FM. Suara Jawa, Radio Tunggulangit FM.
1: Injih mitra kinasih Songgolangit asih wonten ing Songgolang Boko Kali FM Radio Songgolangit kebanganipun Ponorogo. Alhamdulillah mitra kinasih Songgolangit dinten menika wonten ing dinten Jumat 21 Agustus 2016 nggih. Kegiatan Jumat Berkah Radio Songgolangit FM alhamdulillah sampun kalaksanan kanthi lancar nggih. Matrakinipun panuwun kagem panjenengan mitra kinasih Songgolangit ingkang sampun derek partisipasi kontribusi kagem kegiatan sosial Jumat Berkah Radio Songgolangit FM. Dados kagem panjenengan ingkang badhe derek partisipasi niki saged berpartisipasi kanthi makanan, lajeng bahan makanan, minuman utawi uang tunai niki tanpa minimal nggih. Amargi sekedhi saking kita niku sangat bermanfaat kagem mereka yang membutuhkan. Dados monggo kita sami-sami berbagi kebajikan, berbagi kebahagiaan, kebungaan kagem mereka ingkang membutuhkan. Caranipun gampil nggih, panjenengan langsung kemawon tulisaken wonten ing pesan WhatsAppipun tim Gatekeeper Radio Songgolangit FM. Lumantar 08 333 000 000 Dados mitra kinasih Songgolangit nggih, kegiatan Jumat Berkah menika sampun kalaksanan kanthi wonten ing dinten menika wonten ing edisi 1706 utawi 1706 wonten Jumat niku saben Jumatipun kita ngentenaken kegiatan sosial Jumat Berkah. Ngoten niku sampun dipun distribusiaken, sampun dipun bagiaken kagem masyarakat ingkang membutuhkan, kaum duafa utawi kita inggih nate wonten ing panti asuhan, wonten ing radosan kagem para pekerja ingkang membutuhkan. Dados nggih mitra kinasih Songgolangit kagem panjenengan sepindah malih ingkang badhe nderek menyengkuyung kegiatan Jumat Berkah Radio Songgolangit FM, monggo pareng lumantar pesan WhatsApp wonten ing 08 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000

0: Mas. Kagem sedaya masyarakat Ponorogo, engkang gadah kacamata rusak, monggo sareng-sareng ditukar tambah teng Optik Os Kacamata. Kacamata rusak panjenengan saged diregi ngantos 250.000. Lumayan to, Lur. Kacamata rusak digiregani lan oleh diskon gede gawe kacamata sing anyar.
1: Ya, betul banget. Kalau kamu punya kacamata rusak, jangan dibuang. Rugi. Tukarkan segera ke Optik Os Kacamata di Jalan Sultan Agung atau di Jalan Suramenggolo, Ponorogo. Kacamata lama bisa dihargai hingga Rp250.000 sebagai potongan kacamata baru loh. Kabar gembira lainnya, kalau kamu punya keluhan mata, datang aja ke Os Kacamata cabang manapun. Kamu bakal diperiksa secara gratis dan mendapat frame kacamata gratis tanpa syarat apapun. Ya, syarat apapun. Jadi, tunggu apa lagi? Segera datang ke cabang baru Os Kacamata di Jalan Sultan Agung nomor 106, Nolgaten, Ponorogo. Atau di cabang lain di Jalan Suramenggolo, Ponorogo, buka setiap 8 pagi hingga pukul 21.30 waktu Indonesia Barat.
0: Kagem sedaya masyarakat Ponorogo, engkang gadah kacamata rusak, monggo sareng-sareng ditukar tambah teng Optik Os Kacamata. Kacamata rusak panjenengan saged diregi ngantos 250.000. Lumayan to, Lur. Kacamata rusak digiregani lan oleh diskon gede gawe kacamata sing anyar.
1: Ya, betul banget. Kalau kamu punya kacamata rusak, jangan dibuang. Rugi. Tukarkan segera ke Optik Os Kacamata di Jalan Sultan Agung atau di Jalan Suramenggolo, Ponorogo. Kacamata lama bisa dihargai hingga Rp250.000 sebagai potongan kacamata baru loh. Kabar gembira lainnya, kalau kamu punya keluhan mata, datang aja ke Os Kacamata cabang manapun. Kamu bakal diperiksa secara gratis dan mendapat frame kacamata gratis tanpa syarat apapun. Ya, tanpa syarat apapun. Jadi, tunggu apa lagi? Segera datang ke cabang baru Os Kacamata di Jalan Sultan Agung nomor 106, Nolgaten, Ponorogo. Atau di cabang lain di Jalan Suramenggolo, Ponorogo, buka setiap hari pukul 8 pagi

0: Paman, kagem sedaya masyarakat Ponorogo engkang gadah kacamata rusak, monggo sareng-sareng ditukar tambah teng Optik Os Kacamata. Kacamata rusak panjenengan saged diregi ngantos kali 150.000. Lumayan to, Lur. Kacamata rusak digiregani lan oleh diskon gede gawe kacamata sing anyar.
1: Ya, betul banget. Kalau kamu punya kacamata rusak, jangan dibuang. Rugi. Tukarkan segera ke Optik Os Kacamata di Jalan Sultan Agung atau di Jalan Suramenggolo, Ponorogo. Kacamata lama bisa dihargai hingga Rp250.000 sebagai potongan kacamata baru loh. Kabar gembira lainnya, kalau kamu punya keluhan mata, datang aja ke Os Kacamata cabang manapun. Kamu bakal diperiksa secara gratis dan mendapat frame kacamata gratis tanpa syarat apapun. Ya, tanpa syarat apapun. Jadi, tunggu apa lagi? Segera datang ke cabang baru Os Kacamata di Jalan Sultan Agung nomor 106 Nogaten Ponorogo atau di cabang lain di Jalan Suramenggolo Ponorogo, buka setiap hari pukul 8 pagi hingga pukul 21.30 waktu Indonesia Barat.
2: Aduh-aduh ya Allah, loro tenan iki. Sabun pipis kok perih banget ya. Boyokku nganti cenut-cenut. Wiwit bengi bolak-balik menyang jeding. Nanging pipisnya mung sitik. Wis ora kuat aku.
3: Loh, Mat, kok nganti ngono? Wiwit kapan kowe ngrasakne kaya ngene?
2: Wis sawetara dina. Tak kira mung mergo kurang ngombe banyu. Tanteni wae, mbok menawa mari dhewe.
3: Aja disepelekne lho, Mat. Kuwi iso dadi tandha anane watu ginjel utawa gangguan saluran kemih. Nek nganti lorone nemen, pipisnya metu getihe. Utawa angel pipis, aja ngenteni suwe. Enggal periksa menyang dokter urologi.
2: Oh alah, pantes wae kok saya loro. Saiki aku kudu periksa ning ngendi?
3: Langsung ae, Mat, menyang klinik urologi RSU Muhammadiyah Ponorogo. Dokter urologine wis pengalaman lan didukung fasilitas pemeriksaan sing lengkap. Contone enek ISWL, pecah watu tanpa operasi. Pelayanane cepet, profesional lan gawe pasien luweh nyaman.
4: Sedulur, ojo nganti keluhan pipis perih, nyeri pinggang, utawa angel pipis, ganggu aktivitas panjenengan. Enggal-enggal konsultasi, neng klinik urologi RSU Muhammadiyah Ponorogo. Bukae, bentino Senin, sampai teko Sabtu, jam 8 sampai jam 12 waktu Indonesia Barat. Klinik urologi siap melayani pemeriksaan lan penanganan gangguan seluruh kemih. Koyoto, watu ginjel, watu saluran kemih, infeksi saluran kemih, pembesaran prostat, angel pipis, lan gangguan urologi liyane. Info luwih jelas, iso WA neng nomor WA Care 0813-0005-6000.
2: Yo wis, aku rasa ngenteni maneh. Dino iki uga, aku arep periksa ning klinik urologi RSU Muhammadiyah Ponorogo.
3: Nah, ngono kuwi sing bener. Sing luwih cepet diperiksa, luwih cepet penanganane.
4: Percayakan kesehatan saluran kemih Anda kepada klinik urologi Rumah Sakit RSU Muhammadiyah Ponorogo. Pelayanan profesional, dokter berpengalaman, fasilitas lengkap, dan mengutamakan keselamatan serta kenyamanan pasien. RSU Muhammadiyah Ponorogo, melayani dengan mudah, nyaman, dan islami.

Inggih Mitra Kinasih sang langit satunggalaken saking kajawi lagune pun jadel. Satunggalaken menika dados pungkasaning adicara Suara Jawa wonten ing siaran Suara Jawa sedap menika wonten ing dinten Jumat 24 Agustus 2016. Lan pungkasaning pun saking kawasan Halim Perdana Kusuma nomor 12 Ponorogo dalam Tarita Amelia pamit undur santen rumiyin. Wilujeng santen lan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Barang siapa yang meminta-minta sedangkan dia memiliki harta kekayaan, maka seolah-olah dia sedang memperbesar siksaan dirinya di neraka. Hadis riwayat Abu Daud dan Ibnu Hibban.
1: Radio Sembelangit, pukul 16.00.

dipancarkan dari kawasan Halim Perdana Kusuma 12 Ponorogo. Inilah 99,2 FM Radio Songgolangit, kebanggaan Ponorogo.

0: Nyoman, kagem sedaya masyarakat Ponorogo engkang gadah kacamata rusak, monggo sareng-sareng ditukar tambah teng Optik Os Kacamata. Kacamata rusak panjenengan saged direngi ngantos 250.000. Lumayan telur. Kacamata rusak dijregani lan oleh diskon gede gawe kacamata sing anyar.
1: Ya, betul banget. Kalau kamu punya kacamata rusak, jangan dibuang. Rugi. Tukarkan segera ke Optik Os Kacamata di Jalan Sultan Agung atau di Jalan Suramenggolo, Ponorogo. Kacamata lama bisa dihargai hingga Rp250.000 sebagai potongan kacamata baru loh. Kabar gembira lainnya, kalau kamu punya keluhan mata, datang aja ke Os Kacamata cabang manapun. Kamu bakal diperiksa secara gratis dan mendapat frame kacamata gratis tanpa syarat apapun. Ya, tanpa syarat apapun. Jadi, tunggu apa lagi? Segera datang ke cabang baru Os Kacamata di Jalan Sultan Agung nomor 106 Nologaten Ponorogo atau di cabang lain di Jalan Suramenggolo Ponorogo, buka setiap hari pukul 8 pagi hingga pukul 21.30 waktu Indonesia Barat.
2: Putra Dewa makin percaya diri.
0: Kagem sedaya masyarakat Ponorogo engkang gadah kacamata rusak, monggo sareng-sareng ditukar tambah teng Optik Os Kacamata. Kacamata rusak panjenengan saged direngi ngantos 250.000. Lumayan telur. Kacamata rusak dijregani lan oleh diskon gede gawe kacamata sing anyar.
1: Ya, betul banget. Kalau kamu punya kacamata rusak, jangan dibuang. Rugi. Tukarkan segera ke Optik Os Kacamata di Jalan Sultan Agung atau di Jalan Suramenggolo, Ponorogo. Kacamata lama bisa dihargai hingga Rp250.000 sebagai potongan kacamata baru loh. Kabar gembira lainnya, kalau kamu punya keluhan mata, datang aja ke Os Kacamata cabang manapun. Kamu bakal diperiksa secara gratis dan mendapat frame kacamata gratis tanpa syarat apapun. Ya, tanpa syarat apapun. Jadi, tunggu apa lagi? Segera datang ke cabang baru Os Kacamata di Jalan Sultan Agung nomor 106 Nologaten Ponorogo atau di cabang lain di Jalan Suramenggolo Ponorogo, buka setiap hari pukul 8 pagi hingga pukul 21.30 waktu Indonesia Barat.

Pancarkan garis Studio Songgolangit. Beragam informasi dari dunia politik, kriminal, sosial, budaya, dan bencana yang dikemas lebih cergas, cepat, dan tajam. Inilah Pawitan Jirogo Songgolangit. Informasi seputar Ponorogo, Madiun, Ngawi, Pacitan, dan Magetan. Hasil liputan tim reporter Radio Songgolangit.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di Radio Songgolangit 99,2 FM. Kembali lagi bersama saya, Sabda Kasyiful, yang akan memandu Anda dalam program Pawitan di Rogo, edisi 28 Agustus 2026. Adapun beberapa informasi yang akan kami sampaikan sebagai berikut. Curi truk saat perayaan hari ulang tahun Republik Indonesia, pria di Ngawi ditembak polisi saat ditangkap. ...787 perkara perceraian masuk pengadilan agama Pacitan selama 8 bulan. Ekonomi jadi pemicu utama. Ya, mitra Songgolangit, itulah informasi yang akan kami sampaikan selengkapnya setelah jeda pariwara berikut ini.

0: Paman, kagem sedaya masyarakat Ponorogo engkang gadah kacamata rusak, monggo sareng-sareng ditukar tambah teng Optik Os Kacamata. Kacamata rusak panjenengan saged diregi ngantos 250.000. Lumayan to, Lur. Kacamata rusak digiregani lan oleh diskon gede gawe kacamata sing anyar.
1: Ya, betul banget. Kalau kamu punya kacamata rusak, jangan dibuang. Rugi. Tukarkan segera ke Optik Os Kacamata di Jalan Sultan Agung atau di Jalan Suramenggolo, Ponorogo. Kacamata lama bisa dihargai hingga Rp250.000 sebagai potongan kacamata baru loh. Kabar gembira lainnya, kalau kamu punya keluhan mata, datang aja ke Os Kacamata cabang manapun. Kamu bakal diperiksa secara gratis dan mendapat frame kacamata gratis tanpa syarat apapun. Ya, tanpa syarat apapun. Jadi, tunggu apa lagi? Segera datang ke cabang baru Os Kacamata di Jalan Sultan Agung nomor 106 Nogaten Ponorogo atau di cabang lain di Jalan Suramenggolo Ponorogo, buka setiap hari pukul 8 pagi hingga pukul 21.30 waktu Indonesia Barat.
2: Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food,
3: fresh banget rasanya.
2: Lemon tea favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
3: Iya lagi.
4: Gak expect rasa lemon tea nyegerin ini.
2: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain. Lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food. Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food,
3: fresh banget rasanya.
2: Ini lemon tea favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
3: Iya lagi.
4: Gak expect rasa lemon tea nyegerin ini.
2: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain. Lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food.
0: Pengumuman, pengumuman. Kagem sedaya masyarakat Ponorogo engkang gadah kacamata rusak, monggo sareng-sareng ditukar tambah teng Optik Os Kacamata. Kacamata rusak panjenengan saged diregi ngantos 250.000. Lumayan to, Lur. Kacamata rusak digiregani lan oleh diskon gede gawe kacamata sing anyar.
1: Ya, betul banget. Kalau kamu punya kacamata rusak, jangan dibuang. Rugi. Tukarkan segera ke Optik Os Kacamata di Jalan Sultan Agung atau di Jalan Suramenggolo, Ponorogo. Kacamata lama bisa dihargai hingga Rp250.000 sebagai potongan kacamata baru loh. Kabar gembira lainnya, kalau kamu punya keluhan mata, datang aja ke Os Kacamata cabang manapun. Kamu bakal diperiksa secara gratis dan mendapat frame kacamata gratis tanpa syarat apapun. Ya, tanpa syarat apapun. Jadi, tunggu apa lagi? Segera datang ke cabang baru Os Kacamata di Jalan Sultan Agung nomor 106 Nogaten Ponorogo atau di cabang lain di Jalan Suramenggolo Ponorogo, buka setiap hari pukul 8 pagi hingga pukul 21.30 waktu Indonesia Barat.

Kembali lagi di Pawitan Dirogo, edisi 28 Agustus 2026. Informasi kali ini kita berada di Ngawi. Tim Satreskrim Polres Ngawi menembak kaki kiri RM berusia 29 tahun merupakan tersangka pencurian truk di Desa Widodaren, Kecamatan Gerih, Kabupaten Ngawi, Jawa Timur. Pemuda itu ditembak lantaran melawan saat hendak ditangkap petugas di pinggir jalan. Kepala Satuan Reserse Kriminal atau Kasatreskrim Polres Ngawi AKP Pras Ardinata menyatakan, tersangka RM ditangkap setelah nekat mencuri truk milik tetangganya. Kasus pencurian itu bermula saat seorang warga Desa Widodaren, Kecamatan Gerih, melaporkan kehilangan satu unit truk bak terbuka yang diparkir di gudang miliknya. Dari laporan itu, tim Tiger Satreskrim Polres Ngawi melakukan penyelidikan hingga berhasil mengidentifikasi identitas serta keberadaan pelaku. 10 hari penyelidikan, tim Satreskrim Polres Ngawi berhasil menangkap RM yang sedang nongkrong di pinggir jalan tak jauh dari kediaman kekasihnya di wilayah Kecamatan Kendal, Ngawi. Hanya saja saat ditangkap, tersangka RM mencoba melawan petugas. Ardinata menuturkan hasil pemeriksaan sementara menunjukkan RM seorang residivis kasus penggelapan sepeda motor yang bebas dari lembaga permasyarakatan atau Lapas Magetan pada 2023 lalu. Usai bebas dari lapas, RM justru mencuri truk milik tetangganya. Menurut Ardinata, truk hasil curian tersebut sempat dijual oleh RM kepada seorang di wilayah Kecamatan Gondangrejo, Kabupaten Karanganyar, Jawa Tengah dengan harga Rp12 juta. Kepada polisi, tersangka RM mengaku uang hasil pencurian truk habis digunakan untuk berfoya-foya dengan pacarnya. Untuk kepentingan penyelidikan, RM beserta barang bukti truk diamankan di Mapolres Ngawi. Tak hanya RM, polisi juga memburu penadah truk curian tersebut.

0: Paman, kagem sedaya masyarakat Ponorogo, engkang gadah kacamata rusak, monggo sareng-sareng ditukar tambah teng Optik Os Kacamata. Kacamata rusak panjenengan saged diregi ngantos 250.000. Lumayan talor. Kacamata rusak digiregani lan oleh diskon gede gawe kacamata sing anyar.
1: Ya, betul banget. Kalau kamu punya kacamata rusak, jangan dibuang. Rugi. Tukarkan segera ke Optik Os Kacamata di Jalan Sultan Agung atau di Jalan Suramenggolo, Ponorogo. Kacamata lama bisa dihargai hingga Rp250.000 sebagai potongan kacamata baru loh. Kabar gembira lainnya, kalau kamu punya keluhan mata, datang aja ke Os Kacamata cabang manapun. Kamu bakal diperiksa secara gratis dan mendapat frame kacamata gratis tanpa syarat apapun. Ya, tanpa syarat apapun. Jadi, tunggu apa lagi? Segera datang ke cabang baru Os Kacamata di Jalan Sultan Agung nomor 106 Nogaten Ponorogo atau di cabang lain di Jalan Suramenggolo Ponorogo, buka setiap hari pukul 8 pagi hingga pukul 21.30 waktu Indonesia Barat.

0: pengumuman. Kagem sedaya masyarakat Ponorogo, engkang gadah kacamata rusak, monggo sareng-sareng ditukar tambah teng Optik Os Kacamata. Kacamata rusak panjenengan saged diregi ngantos 250.000. Lumayan to, Lur. Kacamata rusak digiregani lan oleh diskon gede gawe kacamata sing anyar.
1: Ya, betul banget. Kalau kamu punya kacamata rusak, jangan dibuang. Rugi. Tukarkan segera ke Optik Os Kacamata di Jalan Sultan Agung atau di Jalan Suramenggolo, Ponorogo. Kacamata lama bisa dihargai hingga Rp250.000 sebagai potongan kacamata baru loh. Kabar gembira lainnya, kalau kamu punya keluhan mata, datang aja ke Os Kacamata cabang manapun. Kamu bakal diperiksa secara gratis dan mendapat frame kacamata gratis tanpa syarat apapun. Ya, tanpa syarat apapun. Jadi, tunggu apa lagi? Segera datang ke cabang baru Os Kacamata di Jalan Sultan Agung nomor 106 Nogaten Ponorogo atau di cabang lain di Jalan Suramenggolo Ponorogo. Buka setiap hari pukul 8 pagi hingga pukul 21.30 waktu Indonesia Barat.

0: Masih di Pawitan di Rogo, kali ini informasi kita berada di Pacitan. Angka perceraian di Kabupaten Pacitan masih tergolong tinggi. Sepanjang Januari hingga Agustus, Pengadilan Agama Pacitan menerima sebanyak 787 perkara perceraian. Dengan mayoritas merupakan cerai gugat yang diajukan oleh pihak perempuan. Berdasarkan data Pengadilan Agama Pacitan, April menjadi bulan dengan jumlah pengajuan perkara penceraian tertinggi. Dalam satu bulan tersebut tercatat sebanyak 130 perkara masuk ke pengadilan. Jumlah itu meningkat setelah sempat mengalami penurunan pada Februari dan Maret. Humas Pengadilan Agama Pacitan Ahmad Ubaidillah mengatakan jumlah perkara perceraian di Pacitan bersifat fluktuatif dari bulan ke bulan. Menurutnya persoalan ekonomi keluarga masih menjadi faktor yang paling dominan memicu perceraian. Pada Januari, Pengadilan Agama Pacitan mencatat terdapat 108 perkara cerai gugai dan 38 perkara cerai talak. Jumlah tersebut kemudian mengalami perubahan pada bulan-bulan berikutnya hingga mencapai puncaknya pada April. Seluruh perkara dari 787 perkara yang diterima selama 8 bulan terakhir, sebanyak 580 perkara merupakan gugat cerai, sedangkan 207 merupakan cerai talak. Sementara itu, perkara yang telah diputus sebanyak 630 perkara, terdiri atas 459 cerai gugat dan 171 cerai talak. Ahmad Ubaidillah menambahkan perceraian dipengaruhi oleh berbagai faktor, mulai dari persoalan ekonomi, konflik rumah tangga, hingga perbedaan pandangan antara pasangan. Selain itu, kondisi sosial dan ekonomi masyarakat juga turut mempengaruhi dinamika kehidupan keluarga.
1: Radio Songgolan, informasi dan solusi.
2: Kagem sedaya masyarakat Ponorogo, engkang gadah kacamata rusak, monggo sareng-sareng ditukar tambah teng Optik On Kacamata. Kacamata rusak panjenengan saged diregi ngantos kali 150.000. Lumayan to, Lur. Kacamata rusak digiregani lan oleh diskon gede gawe kacamata sing anyar.
3: Ya, betul banget. Kalau kamu punya kacamata rusak, jangan dibuang, rugi. Tukarkan segera ke Optik Os Kacamata di Jalan Sultan Agung atau di Jalan Suramenggolo, Ponorogo. Kacamata lama bisa dihargai hingga Rp250.000 sebagai potongan kacamata baru loh. Kabar gembira lainnya, kalau kamu punya keluhan mata, datang aja ke Os Kacamata cabang manapun. Kamu bakal diperiksa secara gratis dan mendapat frame kacamata gratis tanpa syarat apapun. Ya, tanpa syarat apapun. Jadi, tunggu apa lagi? Segera datang ke cabang baru Os Kacamata di Jalan Sultan Agung nomor 106 Nolgaten, Ponorogo. Atau di cabang lain di Jalan Suramenggolo, Ponorogo. Buka setiap hari pukul 8 pagi hingga pukul 21.30 waktu.

0: Mas, kagem sedaya masyarakat Ponorogo engkang gadah kacamata rusak, monggo sareng-sareng ditukar tambah teng Optik Os Kacamata. Kacamata rusak panjenengan saged direngi ngantos kali 150.000, lumayan telur. Kacamata rusak digiregani lan oleh diskon gede gawe kacamata sing anyar.
1: Ya, betul banget. Kalau kamu punya kacamata rusak, jangan dibuang. Rugi. Tukarkan segera ke Optik Os Kacamata di Jalan Sultan Agung atau di Jalan Suramenggolo, Ponorogo. Kacamata lama bisa dihargai hingga Rp250.000 sebagai potongan kacamata baru loh. Kabar gembira lainnya, kalau kamu punya keluhan mata, datang aja ke Os Kacamata cabang manapun. Kamu bakal diperiksa secara gratis dan mendapat frame kacamata gratis tanpa syarat apapun. Ya, tanpa syarat apapun. Jadi, tunggu apa lagi? Segera datang ke cabang baru Os Kacamata di Jalan Sultan Agung nomor 106 Nolgaten Ponorogo atau di cabang lain di Jalan Suramenggolo Ponorogo, buka setiap hari pukul 8 pagi hingga pukul 21.30 waktu Indonesia Barat.

Mitra Sokulo, kita usai sudah perjumpaan kita di Pawitan di Rogo edisi 28 Agustus 2026. Saya Sabta Kasyiful, pamit undur diri dan sampai jumpa.

0: Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, akan datang suatu masa yang ketika itu seseorang tidak lagi memperdulikan apakah halal atau haram harta yang diperolehnya. Hadis riwayat Bukhari.
1: Radio Songgolangit pukul 17.
2: Jangan sampai kamu menzalimi diri kamu sendiri dalam urusan waktu, dalam urusan perhatian, dalam urusan keuangan, dalam urusan kebutuhan-kebutuhan hidup. Kamu berhak untuk merasa lelah, kamu berhak untuk merasa capek, kamu berhak untuk memberikan kebutuhan diri kamu.

seperti apa sih kita menghadapi rasa lelah, capek dalam segala dinamika dan realitas kehidupan kita. Saya pengen baca dulu nih beberapa komen teman-teman di sosial media ya tentang capek sebagai sandwich generation. Karena di konten-konten YouTube saya itu saya bakal lebih banyak merespon komen-komen teman-teman di sosial media. Jadi ini salah satu bentuk mungkin komunikasi saya dengan kalian para subscriber saya yang udah setia ngikutin saya di YouTube sekian lama. Jadi saya coba merespon kalian walaupun bentuknya dalam bentuk konten-konten seperti ini. Ada yang bilang kayak gini nih, capek banget ya jadi sandwich generation. Aku ngerasa semua orang bergantung sama aku. Aku udah gak tahu lagi istirahat itu rasanya gimana sih gitu. Dan masih banyak lagi nih komen-komen lain. Mungkin saya baca beberapa aja secara random ya. Ya misalnya ada yang ngomong, boleh gak sih kalau sesekali kita tuh egois? Bisa gak sih resign aja dari dunia ini? Terus ada yang bilang juga, aku tuh gak bisa bilang enggak. Karena di pikiran keluarga, kebutuhan anak cuman bekal untuk kerja aja. Dan masih banyak sisa gajinya. Jadi seberapapun yang aku kasih itu masih selalu ada kurangnya. Aku sekarang berada di fase di mana di tempat kerja aku ketawa-ketawa, tapi pas pulang sampai di kontrakan nangis. Terus tiap pulang kerja, tiap malam begadang mikirin diri sendiri, mikirin keluarga, mikirin ini dan itu. 6 bulan lagi mau merit, tapi tabungan selalu kepake sama orang tua. Mau nolak, tapi bapak gua sakit. Dari lulus sampai sekarang udah 5 tahun, udah gak kerja. Dan adek gua masih sekolah SMK. Tapi di sisi lain, gue juga perlu buat kebutuhan gue sendiri. Ini contoh-contoh kasus ya yang muncul di tengah-tengah kehidupan anak muda sekarang yang mulai dewasa dan harus menanggung kondisi realitas-realitas seperti ini. Pengen ngomong, capek itu adalah hal yang normal. Capek itu adalah fitrah. Bahkan kalau kita membaca di dalam Al-Quran nih, ternyata para nabi juga pernah merasa capek. Kita bisa baca di dalam surat Al-Kahfi ya. Ketika Nabi Musa melakukan perjalanan bersama muridnya, Nabi Musa bilang kayak gini di Al-Kahfi ayat 62. A'udzubillahi minasyaitonir rajim.

Ketika mereka telah berjalan jauh, Musa berkata kepada muridnya, bahwa sungguh rasa lelah jalan panjang ini. Ini salah satu contoh ayat merasa capek di dalam sebuah urusan itu hal yang wajar. Nabi Musa aja yang terkenal nabi yang sangat kuat, nabi yang sangat tangguh, ternyata beliau capek juga. Bahkan ketika Nabi Musa melakukan perjalanan dari Mesir ke Madian atau dari Kairo ke Yordania, Nabi Musa itu ngadu sama Allah. Anzalta ilayya min khairin fakir. Butaikan kepada saya. Sangat dengan perjalanan saya sekarang, saya gak tahu apa siapa. Fakir itu dalam kondisi yang prihatin gitu. Jadi, merasa capek itu sebetulnya hal yang wajar sih teman-teman. Kalian gak perlu ngerasa bersalah ketika aku lelah banget. Aku kayaknya ngerasa exhaust banget. Aku ngerasa udah lelahnya. Itu teman-teman. Para nabi pun merasakan seperti itu. Nabi Musa, Nabi Ibrahim, Nabi Ismail, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi merasa lelah itu bukan hal yang berlebihan. Merasa lelah itu bukan hal yang enggak normal. Merasa lelah itu sesuatu yang sangat wajar. Itu adalah fitrah kita. Sehingga ketika Nabi Musa merasa lelah, Nabi Musa minta kepada muridnya untuk dihidangkan kembali makanan yang mereka udah siapin. Kalau dalam bahasa mental health, makan enak itu adalah salah satu bentuk self-reward atau dopamin. Dan itu hak semua kita. Jadi kalau kita lagi ngerasa lelah, kita punya hak banget untuk memberikan apa yang membuat kita terpenuhi kebutuhannya. Kayak misalnya istirahat, atau makan enak, atau melakukan hal-hal yang bisa ngembaliin mood kita, kayak mood stabilizer, serotonin, atau mungkin mencari sesuatu yang bisa memenuhi kebutuhan emosional kita, seperti hormon cinta, atau oksitosin, atau bahkan kalau kita ngerasa kayak tersakiti secara mental dengan beban yang diberikan kepada kita, tuntutan yang diberikan kepada kita, sehingga kita butuh painkiller, atau kalian kayak pengen menghilangkan rasa sakit yang secara mental itu kalian rasakan gara-gara tuntutan yang berlebihan, gara-gara omongan orang, gara-gara beban yang sangat banyak, yang kita sebut dengan painkiller atau endorfin, itu gak apa-apa banget. Kalian bisa mencari endorfin dengan olahraga, itu hak kalian. Walaupun olahraga kadang-kadang butuh sedikit modal, kayak misalnya menjalankan hobi, kalian harus bayar lapangan atau patungan sama teman-teman, gak apa-apa, itu hak kalian. Atau kalian pengen misalnya kayak ke tempat yang lebih nyaman, ke alam, atau mungkin kalian nabung buat umroh, itu bagian dari serotonin kalian, mood stabilizernya kalian. Atau kalian yang kalian gedor bisa merasakan kembali self reward, bahwa kalian itu layak mendapatkan itu, perjuangan kalian. Sesuatu apa dalilnya? Nabi Musa yang bilang ke murid beliau, mengatakan atina ghada'ana, berikanlah kami makanan yang sudah berikan makanan yang sudah kita siapkan. Jadi makan makanan yang udah disiapin, makanan yang layak, itu bagian dari dopamin dan itu sah sekali. Sehingga kalian enggak disebut egois bahkan ketika kalian membagi harta kalian untuk diri kalian, untuk tanggungan kalian. Tanggungan kalian ini bisa keluarga kecil kalian, bisa juga anak-anak kalian, atau bahkan bisa orang tua, adik, siapapun. Tapi kalian harus membagi itu. Jadi teman-teman, itu gak masalah sama sekali. Itu bukan hal yang berlebihan. Jadi teman-teman, justru saya berharap

kita semua itu menyadari ya betapa lelah kita itu adalah bagian dari fitrah kita sebagai manusia. Kamu manusia, saya manusia, kita semuanya manusia. Jadi sebagai manusia, kita merasa lelah itu hal yang wajar banget. Hatta seorang rasul, seorang nabi, sekeren Nabi Musa, Nabi Muhammad aja, mereka merasa lelah. Jadi kamu berhak untuk merasa lelah, kamu berhak untuk merasa capek, kamu berhak untuk memberikan kebutuhan diri kamu, waktu, atau mungkin kebutuhan-kebutuhan lain kayak tadi, dopamin, self-reward, karena kamu adalah manusia. Mungkin sebagian kita berpikir kayak, gimana ya cara kita mau memberikan hak diri kita kalau misalnya tuntutannya aja lebih dari yang kita punya, atau pas-pasan gitu. Jadi uang kalian tuh habis buat orang tua dan buat adik-adik. Jadi kalian gak punya sisa lagi buat diri kalian sendiri, apalagi buat ditabung. Sebetulnya gak berlebihan teman-teman kalau kalian mulai memanage keuangan kalian secara proporsional, secara adil ya. Kita gak boleh juga bersikap zalim sama diri kita sendiri. Kita harus adil sama diri kita sendiri. Dan keadilan itu lebih dekat kepada ketakwaan, kata Allah dalam Al-Quran. I'adilu huwa aqrabu littaqwa. Bersikap adillah, karena adil itu lebih dekat kepada ketakwaan. Dan ketakwaan itu membuka banyak jalan keluar dan juga rezeki. Makanya kalian gak boleh zalim juga sama diri kalian sendiri. Wajar sekali kalau kalian membuat manajemen, misalnya ya, ini sederhananya ya, kalian hartanya dibagi 3 misalnya. Sepertiganya buat orang tua, sepertiganya buat adik-adik, sepertiganya buat diri kamu sendiri. Ini kalau misalnya mau dibikin porsinya sama, walaupun konsep keadilan itu bukan berarti sama ya, tapi proporsional. Bisa aja dibagi 4, seperempatnya buat orang tua, seperempatnya buat adik, 2/4 buat diri kamu sendiri, atau setengahnya buat diri kamu sendiri, dan itu sangat wajar. Artinya kamu gak egois kok dengan memanage keuangan kamu, dengan memberikan hak buat diri kamu sendiri. Bahkan nanti ketika kamu udah berkeluarga pun kayak gitu. Selain kamu menafkahi istri dan anak-anak, kamu juga butuh biaya untuk dirimu sendiri. Karena saya punya teman, dia pernah curhat kayak gini. Setiap dia dapat gaji, selalu diserahin semuanya buat istrinya. Jadi istrinya yang ngelola keuangan, sehingga dia gak punya bagian kecuali yang dijatah sama istrinya. Menurut saya sih gak fair ya, dan itu gak adil. Karena kamu punya hak buat diri kamu sendiri. Misalnya kamu yang bekerja kan, kamu yang bersusah payah gitu kan, kamu punya hak untuk menguatkan diri kamu dengan dopamin tadi, dengan endorfin tadi, atau dengan kebutuhan-kebutuhan yang lain. Sehingga kamu yang memanage keuangan kamu. Misalnya kamu nyerahin buat istri kamu setengah, terus kamu kelola sendiri seperempat, seperempatnya lagi mungkin buat orang tua, mertua, adik, atau siapapun yang membutuhkan, yang bagian dari beban kamu dalam hidup. Itu gak apa-apa banget teman-teman. Itu gak zalim, itu gak berlebihan. Bahkan itu udah sangat baik gitu. Walaupun sampai kamu mengelola semua sendiri pun gak masalah sebetulnya. Tapi ya mungkin ada orang yang dia tuh gak tega sama pasangannya, sama anak-anaknya, sehingga dia serahin buat istrinya yang ngelola. Tapi jangan sampai kamu menzalimi diri kamu sendiri. Intinya di sini adalah manajemen keuangan secara adil, khususnya adil terhadap diri kamu sendiri. Manajemen waktu secara adil, manajemen emosional secara adil. Kamu gak boleh hanya nyerahin perhatian kamu kepada tanggungan kamu doang. Kepada orang tua kamu perhatian banget, kepada adik kamu perhatian banget, kepada istri dan anak atau suami dan anak kamu perhatian banget. Tapi dirimu sendiri kamu gak pernah perhatian. Itu gak adil sama diri kamu sendiri. Waktu juga kamu nyerahin waktu buat kerja, buat orang tua, buat adik, buat keluarga. Tapi pertanyaannya belum buat diri kamu sendiri. Kamu merenung, buat kamu menyendiri, buat kamu istirahat. Jangan sampai kamu menzalimi diri kamu sewaktu dalam urusan perhatian, dalam urusan keuangan, dalam urusan kebutuhan-kebutuhan hidup. Itu gak fair, itu gak adil. Dan Islam itu menyuruh kita bersikap adil. Dan yang terakhir teman-teman, saya pengen ajak kalian untuk merenungkan satu hadis Nabi SAW tentang rasa lelahnya. Nabi pernah bilang kayak gini, dalam sebuah hadis riwayat Muslim, kata Nabi, ma yusibul muslim min nasabin wala wasabin wala hammin wala huza adha min hatta syaukati yushakuha illa kaffarallahu biha min khotoyah. Artinya, tidaklah seorang muslim tertimpa lelah, penyakit, kesedihan, kegelisahan, gangguan, kesusahan, bahkan duri yang menusuknya di jalan, melainkan Allah akan menghapus bagian dari dosa-dosanya karena hal itu. Hadis Bukhari dan Muslim. Jadi teman-teman, kita hidup di dunia yang pasti merasakan capek. Tapi kalau kalian sadar bahwa capek kalian itu adalah capek yang ada value-nya, ada harganya di sisi Allah SWT,

0: mungkin kalian akan ngerasa kalian adalah orang yang paling beruntung dengan semua beban-beban yang membuat kalian capek. Tanpa harus menzalimi diri sendiri, tanpa harus melupakan hak diri kalian secara adil. Mungkin tadi kalau dibagi 3, 1/3 buat diri kalian, 2/3 untuk orang lain, maka yang 2/3 itu adalah capek yang akan Allah nilai. Allah berikan penghargaan, capek yang di sisi Allah itu ada nilainya, ada sesuatu kebaikan, pahalanya, penggugur dosanya, diangkat derajatnya. Jadi intinya capek kalian itu gak sia-sia, teman-teman. Selama ini kalian udah banyak berkorban, pengorbanan kalian itu gak akan sia-sia. Dan kata Nabi, tidak ada satupun kebaikan yang sia-sia di sisi Allah, walaupun sekedar tersenyum di wajah saudaramu atau memindahkan duri dari jalan. Jadi kalau kalian udah berkorban sejauh ini, insya Allah kalian orang yang hebat dan kalian orang yang sangat spesial di sisi Allah SWT. Tunggu aja, Allah akan membalas semua lelah dan capek kalian di dunia dan di akhirat. Kalau enggak hari ini, mungkin besok, mungkin tahun depan, dan pasti Allah akan membalas semua itu.
1: Welcome to podcast Happy Klopedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dan Clarin Klelo.
2: Hai.
1: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
3: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
2: Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
3: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita nih gak rewel, nyaman banget. Karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
1: Oh ya? Terus-terus?
2: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
3: Udah keren. Gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
1: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu gantiin diapers gak sih?
3: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget, tinggal shoot, udah selesai.
1: Gampang,
3: Baby Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
1: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
3: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
2: Baby Happy, Mom Happy.
4: Wingscare.
5: Apabila Allah memberikan kenikmatan kepada seseorang, hendaknya dia mempergunakan pertama kali untuk dirinya dan keluarganya. Hadis riwayat Muslim.

0: Songkulangi-pedia. Mitra Songgulangit, sesuai dengan pasal 106 ayat 2 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, pengemudi dilarang menggunakan telepon genggam atau alat komunikasi lainnya yang dapat mengganggu konsentrasi saat mengemudi. Dengarkan 99,2 Songgulangit FM untuk informasi terkini dan hiburan Anda. Selamat beraktivitas. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Divisi Humas Radio Songgulangit FM.
1: Bilbila, sini. Kamu dipanggil dosen tuh.
2: Aduh, pasti laporanku salah lagi.
3: Assalamualaikum.
2: Mohon maaf, Pak. Bapak panggil saya. Laporan saya salah lagi ya, Pak.
3: Siapa yang bilang? Saya malah terkesan dengan laporan kamu kali ini. Cetakannya bagus, tulisannya jelas, terlihat sangat rapi dan eksklusif.
2: Oh, itu Pak. Itu karena saya cetaknya di Axis Digital, Pak.
3: Axis Digital?
2: Iya, Pak. Axis Digital Ponorogo itu pusat cetak buku dengan standar kualitas tinggi. Karena menggunakan mesin teknologi digital satu-satunya di Ponorogo.
4: Cetak hitam putih maupun warna dijamin awet
2: karena sudah anti luntur dan yang terpenting harganya sangat terjangkau.
3: Memangnya di Axis Digital itu melayani apa saja?
2: Banyak, Pak. Di Axis Digital melayani cetak buku sekolah, majalah, modul, novel, buku yasin, buku saku, dan lain sebagainya dengan pilihan ukuran lengkap dari ukuran A6 sampai A3. Untuk jilidnya juga ada, mulai dari jilid softcover, hardcover, dan juga spiral. Bisa cetak grosir maupun satuan. Cetak foto dan brosur juga bisa loh, Pak.
3: Wah, lengkap ya Axis Digital?
2: Itu belum semua, Pak. Di Axis Digital, kita juga bisa cetak banner, stiker, bahkan nota full warna. Ditambah lagi, karyawannya profesional dan ramah-ramah.
3: Kamu dari tadi ngomong terus? Ayo buruan antar saya ke sana.
2: Axis Digital Ponorogo, pusat cetak buku full warna termurah dan tercepat di Ponorogo. Alamat Jalan Margo Mulyo nomor 1, Setono Jenangan Ponorogo. Buka hari Senin sampai Sabtu, jam 7 pagi sampai dengan jam 8 malam. Informasi dan pemesanan hubungi di nomor HP 081-332-5566-84.
0: Axis Ponorogo, solusi tepat, cetak cepat, kualitas.

sedap ramennya. Si seruput gak putus. Hakata Chicken Ramen. Kuah paitannya putih dan creamy. Flavorful Hakata. Oishi. Tokyo Chicken Yakitori. Ramen goreng manis gurih umami. Khas Tokyo. Isi tempurannya crunchy.

0: Wah, bentar lagi jam istirahat. Waktunya bikin tea jus nih buat anak-anak. Kalau es tehnya tea jus, bikin biang tehnya cepet.
1: Mau tea jus! Mau!
0: Tenang anak-anak, semuanya kebagian. Mau rasa apa?

0: Nah, gimana? Gimana? Enak es tehnya?
1: Enak.
2: Mau dong.
1: Teh jus, rasa tehnya berasa enak banget.
2: Iya, iya. Sejurnya teh jus, bikin mau lagi.
0: Mau teh jus lagi?
2: Mau.
0: Nyajiin teh jus cepet, gak ribet. Banyak untungnya.
1: Panas-panas enaknya minum teh jus.
2: Ah. Semua rasanya enak.
0: Ayo, ganti es tehmu dengan teh jus. Segernya gak nanggung-nanggung.
3: Dari Wings Food.
4: Hai guys, gue Wilgos. Kalau lagi ngumpul keluarga kayak gini, biar makin seru, yuk masak yang pasti diserbu. Dan semua wajib masak pakai kecap sedap kedelai hitam spesial.
5: Nih, cobain. Semur giutan pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Siap-siap, bikin lidah auto party.
4: Oke. Bener-bener meresap di lidah. Good job.
6: Berani diaduk sama tumis cumi kecap buatan tante. Aromanya menggoda, sedapnya. Gak ada duanya. Nih.
4: So caramelized, Tan. Ini sih will got approve. Giliranku bikin yang specialicious. Nasi goreng pete yang special and delicious. Tuang kecap sedapnya, lihat deh kentalnya, caramelize-nya. Bikin nasi goreng looks good kan? Pasti semua mau.
5: Mau dong. Taste good.
4: Kecap sedap kedelai hitam special looks and tastes beyond good. Dari Wings Food.

paling sedap ramennya. Si seruput gak putus. Hakata Chicken Ramen. Kuah paitannya putih dan creamy. Flavorful Hakata. Oishi. Tokyo Chicken Yakitori. Ramen goreng manis gurih umami. Khas Tokyo. Isi tempurannya crunchy.

0: Janganlah kamu berdoa atas dirimu selain tentang kebaikan, karena sesungguhnya malaikat mengamini apa yang kamu ucapkan. Hadis riwayat Muslim.
1: Radio Sumberlangit, pukul 18.

dipancarkan dari kawasan Halim Perdana Kusuma 12 Ponorogo. Inilah 99,2 FM Radio Songgolan Kebanggaan Ponorogo.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di Radio Songgolangit 99,2 FM, informasi dan solusi kebanggaan Ponorogo. Ya, mitra Songgolangit, kembali di salah satu program yakni Graha Warta Malam ya. Dan ditemani oleh siapa? Oleh rekan Sabta pada hari 28 Agustus 2026, yang dimana 2 hari lagi ya kita akan ganti bulan nih, di bulan September. Biasanya kalau di bulan September ini udah masuk penghujan ya, tapi kalau terlihat dari cuacanya kayaknya belum deh. September, katanya sih yang ada ber-bernya itu kayak September, Oktober, November, itu harusnya sudah masuk di cuaca hujan ya. Kalau dulu kan hujannya agak lama, mungkin juga ini kebalikannya, panasnya agak lama gitu. Bisa jadi juga enggak ya. Semoga aja bisa seperti dulu ya, teratur gitu. Tapi kalau melihat dengan secara logika dengan yang kita lakukan di bumi sekarang, ya enggak make sense kalau kita mau tetap cuaca tetap sama, tapi kelakuannya berbeda seperti penebangan pohon, pembukaan lahan secara besar-besaran dan lain-lainnya. Padahal kan memang pelajaran terkait itu udah diajarin di SD, tapi memang ada kepentingan-kepentingan, entah kepentingan apapun itu ya, yang katanya mewakili kita sebagai rakyat. Dan selanjutnya informasi, kita berada di informasi nasional ya, langsung aja di informasi nasional pertama-tama nih ya. Aksi Aliansi Masyarakat Pati Bersatu atau AMPB di depan kompleks gedung DPR MPR RI di Jakarta pada Kamis 27 Agustus 2026 kemarin ya berlangsung dengan tertib. Ribuan peserta menyampaikan aspirasi terkait percepatan pengesahan RUU perampasan aset dan pemberantasan korupsi. Perwakilan AMPB kemudian diterima pimpinan DPR dalam audiensi dan mendapat komitmen pembentukan RUU perampasan aset ditargetkan selesai paling lambat 15 Desember atau berapa bulan lagi ya, September, Oktober, November, Desember. 4 bulan lagi ya, 15 Desember 2026. Setelah audiensi selesai, masa AMPB meninggalkan kawasan parlemen secara tertib. Namun situasi berubah ketika kelompok massa lain masih bertahan hingga petang. Sebagian massa dilaporkan berusaha merusak pagar dan masuk ke kompleks DPR MPR sehingga terjadi kericuhan. Aparat kemudian melakukan pembubaran dan pengkondisian di sekitar kompleks parlemen ya, kembali kondusif pada malam hari. Kericuhan tersebut tidak serta-merta dapat dikaitkan dengan peserta aksi AMPB yang telah membubarkan diri. Identitas dan keterkaitan kelompok yang melakukan perusakan masih perlu dipastikan melalui pemeriksaan resmi. Peristiwa ini menjadi pengingat bahwa penyampaian aspirasi merupakan hak warga negara, tetapi harus tetap dilakukan dengan tertib serta menghormati aturan dan keamanan umum. Songgolangit. Ya itu mitra Songgolangit, memang kalau kita mau damai ya, masyarakat Pati memang kompak ya. Untung aja mereka sudah kembali juga ya, sudah kembali, datang dengan damai, diterima dengan damai, kemudian juga pulang dengan damai. Tapi ada beberapa oknum tertentu nih ya, oknum-oknum tertentu yang melakukan penyalahgunaan malahan ya, demo yang harusnya berjalan dengan kondusif ya atau tertib, tapi akhirnya berakhir dengan beberapa kericuhan ya. Harapannya kita menjadi masyarakat, menjadilah masyarakat yang bijak ya, karena perusakan itu kembali lagi yang rugi kita sendiri sebenarnya. Udah bayar pajak, ujung-ujungnya diganti, pajaknya harusnya dialokasikan ke jalan atau lain-lain, malah dialihfungsikan untuk memperbaiki pagar, kan jatuhnya kita yang rugi gitu. Jadi ya dipikir-pikir lagi ya, mitra Songgolangit, apapun itu. Tapi memang kalau di negara kita sendiri, apapun mudah asal ada uang. Nah itu yang sulit, mitra Songgolangit. Ya pokoknya kalian harus jadi bijak dan tambah cerdas deh ya. Apalagi kalau dengerin radio Songgolangit, insya Allah tambah cerdas deh. Dan ya kami akan melanjutkan informasi-informasi selanjutnya di program Gerah Warta Malam, dan jangan kemana mana ya, tetap di Radio Songgolangit FM.
1: Mbak iya sing full senyum saya.
2: Kerja seharian, capek atau habis putus cinta? Ambiar dong, sini ambiar bareng kita yuk di Suara Jawa. Lagu-lagu campur sari hit siap menemani kalian nih. Pastinya hanya di 99,2 FM Radio Songgolangit, mulai jam 14 sampai jam 16 waktu Indonesia Barat. Ambiar bareng-bareng kita yuk di Suara Jawa.

Kembali di Radio Songgolangit 99,2 FM, informasi dan solusi Kebangkan Ponorogo. Ya, kali ini informasi kita berada di Ponorogo. Api kembali membakar kawasan perhutani di Ponorogo, tepatnya di petak 112A RPH Selaung. TKPH Ponorogo Selatan, kobaran api melalap tanaman eukaliptus dan jati di kawasan hutan tersebut. Kebakaran tersebut terjadi hingga sekitar 10 hektar. Lokasi kebakaran yang berada tak jauh dari tanaman dan pemukiman warga tersebut. Membuat kepulan asap ikut mengarah ke rumah-rumah penduduk, kondisi itu membuat kebakaran di kawasan hutan tersebut menjadi perhatian. Mandor Perhutani Sunyoto mengatakan posisi petak yang terbakar memang berdekatan dengan lahan dan permukiman warga. Kondisi tersebut membuat dampak kebakaran tidak hanya dirasakan di kawasan hutan. Salah satu yang paling dikhawatirkan adalah asap yang terbawa angin menuju rumah warga. Kebakaran di petak 112A tersebut tidak langsung berhenti setelah api pertama kali diketahui. Titik api awal terlihat pada Rabu 26 Agustus sore, namun pada Kamis 27 Agustus pagi petugas kembali menemukan munculnya titik api di kawasan tersebut. Api kemudian merembet menuju petak hutan yang berada di sebelah gunung barat gunung ya. Sujanto menyebut munculnya api diduga berkaitan dengan aktivitas pembakaran lahan warga di sekitar kawasan hutan. Api dari pembakaran tersebut diduga kemudian merembet hingga masuk ke wilayah perhutani. Dugaan itu menjadi salah satu informasi awal terkait sumber kebakaran di petak tersebut. Petugas gabungan langsung melakukan upaya pemadaman setelah pembakaran kembali ditemukan. Penanganan dilakukan untuk mencegah api menjalar lebih luas ke kawasan hutan maupun mendekati area yang digunakan warga. Pemadaman dilakukan secara manual oleh petugas di lapangan, sementara personel BPBD Ponorogo membantu dengan menyemprotan air di titik yang dapat dijangkau. Selain berdampak terhadap warga yang rumahnya berada di sekitar kawasan hutan, kepulan asap juga sempat berpengaruh terhadap aktivitas pengguna jalan. Arus kendaraan di jalur perbatasan Desa Galak dan Desa Truneng dilaporkan sedikit terganggu akibat keberadaan asap dari kebakaran. Meski demikian, penanganan tetap difokuskan agar api tidak semakin meluas.

Songkulangi-pedia. Mitra Songkulangit, tahukah Anda? Radio digunakan sebagai alat komunikasi untuk menyelamatkan penumpang ketika kapal Titanic tenggelam. Radio digunakan untuk alat komunikasi ke kapal-kapal terdekat lainnya. Dengarkan 99,2 Radio Songkulangit FM untuk informasi terkini dan hiburan Anda. Selamat beraktivitas. Iklan ini disampaikan oleh Divisi Humas Radio

0: Jaring internet rumah yang cepat, stabil, dan tanpa drama. Kenalan dengan Inolet Broadband Internet. Solusi WiFi rumah yang lahir dari kebutuhan nyata masyarakat akan internet berkualitas tinggi, harga terjangkau, dan pelayanan yang bisa diandalkan. Inolet adalah layanan internet rumah dari Sandia Network, menghadirkan layanan internet tanpa batasan kuota. Artinya, kecepatan upload dan download kamu sama cepatnya. Cocok banget buat kerja dari rumah, Zoom, gaming, atau streaming tanpa buffering. Selama pandemi, Inolet terbukti jadi tulang punggung konektivitas ribuan pelanggan. Kini, layanan kami hadir di berbagai daerah seperti Ponorogo, Pacitan, Bogor, Depok, Tangerang Selatan, dan kami terus berkembang. Paket mulai dari Rp125.000 per bulan untuk 13 Mbps hingga Rp489.000 per bulan untuk 103 Mbps. Semuanya 100% unlimited, tanpa penurunan kecepatan, dan yang paling penting, harga tetap selama kamu berlangganan. Registrasi mulai Rp100.000 saja, tanpa biaya tersembunyi. Butuh bantuan? Customer service kami cepat tanggap dan siap membantu kapan saja. Cek info lengkap di www.inolet.id atau hubungi langsung 0811-3881-5858. Inolet, internet tanpa batas, tanpa VUP, tanpa naik harga selamanya.
1: Mitra Songgolangit, gunakan senyummu untuk mengubah dunia. Tapi, jangan biarkan dunia mengubah senyumanmu. Jangan lupa tersenyum.
2: Eh, Lek. Oh, mau teko lampu pangcu, arep menggok miri.
3: Ya.
2: Eneng tulisan, belok kiri, jalan terus.
3: Ladalah.
2: Kenapa ku? Aku kok malah bingung. Wong arep menggok miri, kok kon jalan terus.
3: Kang tiba nama kira pinter-pinter nemen.

0: Tidak halal bagi seorang laki-laki muslim bila dia memberikan sesuatu kemudian dicabutnya kembali, kecuali pemberian bapak kepada anak. Hadis riwayat Ahmad.
1: Radio Songgelangit pukul 19.00.

0: Kembali lagi di Radio Sungkalian 99,2 FM, informasi dan solusi kebanggaan Ponorogo. Ya, kali ini informasi kita berada di Sumenep nih. Lansia pikun terbakar sampai meninggal di persawahan Sumenep. Suhaina merupakan lansia berusia 70 tahun, warga Dusun Karangkeng, Desa Nyabakan Barat, Kecamatan Batang-Batang, Kabupaten Sumenep. Ditemukan meninggal dalam kondisi tubuh terbakar di area tegalan atau sawah milik warga di Desa Taroman. Kepala Desa Nyabakan Barat, Lakso, mengatakan jenazah Suhaina pertama kali ditemukan warga sekitar yang akan mencari rumput. Saat berada di area tegalan, warga ini mencium bau tidak sedap. Warga yang melihat pertama kali ini kemudian meminta tolong ke warga sekitar. Setelah didekati, ternyata jenazah yang terbakar diketahui bernama Suhaina. Lokasi ditemukan jenazah Suhaina cukup jauh dari permukiman warga, sekitar 200 meter. Sedangkan dari jalan raya, lokasi itu berjarak sekitar 300 meter. Petugas Polsek Batang-Batang selanjutnya mendatangi lokasi dan melakukan pengamanan tempat kejadian perkara dengan memasang garis polisi. Tim identifikasi Polresta Sumenep juga melakukan olah TKP serta mengumpulkan keterangan dari sejumlah saksi. Jenazah korban kemudian dievakuasi oleh petugas Puskesmas Batang-Batang untuk dibawa ke rumah duka di Desa Nyabakan Barat. Kapolresta Sumenep, Kombes Pol Arik Indra Sentanu, melalui Kapolsek Batang-Batang AKP Ratman Desianto menjelaskan, dari keterangan pihak korban, keluarga selama ini diketahui mengalami gangguan. Korban selama ini diketahui mengalami gangguan kejiwaan dan pikun. Korban juga disebut memiliki kebiasaan merokok serta membakar sampah dan tumpukan kayu. Berdasarkan keterangan awal yang diperoleh, keluarga menduga peristiwa tersebut merupakan kecelakaan sendiri.
1: Songgolangit.
0: Ya, jadi bagi Anda yang memiliki Songgolangit, memiliki orang tua yang sangat sudah sepuh atau lansia dan mengalami hal-hal berikut ya, seperti gangguan jiwa dan juga kebiasaan merokok. Tapi memang kalau orang tua, kalau kebiasaan merokok itu sangat sulit ya, kalau terlebih lagi udah tua. Ngeyelnya kayak apa? Karena saya juga pengalaman seperti demikian. Tapi kalau sifat pikun dan alami gangguan jiwa, ya kita sebagai keluarga harusnya ya saling menjaga lah ya, namanya juga lansia. Kalau lansia itu kita, ya kita samakan dengan bayi lah. Sama dengan bayi itu ya, maksudnya ya sifatnya menjadi kembali ke kanak-kanak gitu. So, di malam hari ini kan ada banyak sekali playlist lagu nih ya. Kalau kalian mau request lagu di malam hari ini sangat boleh sekali. Atau ingin berbagi informasi-informasi terbaru, ya bisa menghubungi kami di Radio Songgolangit, tepatnya di 0811 3555992. Dan jangan kemana-mana, tetap di Radio Songgolangit FM. Informasi

kerja seharian, capek atau habis putus cinta? Ambiar dong, sini ambiar bareng kita yuk di Suara Jawa. Lagu-lagu campursari hit siap menemani kalian nih. Pastinya hanya di 99,2 FM Radio Songgolangit mulai jam 14 sampai jam 16 waktu Indonesia Barat. Ambiar bareng-bareng kita yuk di Suara Jawa.

0: Bilbila, sini. Kamu dipanggil dosen tuh.
1: Aduh, pasti laporanku salah lagi.
2: Assalamualaikum.
1: Mohon maaf, Pak. Bapak panggil saya. Laporan saya salah lagi ya, Pak?
3: Siapa yang bilang? Saya malah terkesan dengan laporan kamu kali ini. Cetakannya bagus, tulisannya jelas, terlihat sangat rapi dan eksklusif.
1: Oh, itu Pak. Itu karena saya cetaknya di Axis Digital, Pak.
3: Axis Digital?
1: Iya, Pak. Axis Digital Ponorogo itu pusat cetak buku dengan standar kualitas tinggi. Karena menggunakan mesin teknologi digital satu-satunya di Ponorogo.
0: Cetak hitam putih maupun warna dijamin awet karena sudah anti luntur. Dan yang terpenting, harganya sangat terjangkau.
3: Memangnya di Axis Digital itu melayani apa saja?
1: Banyak, Pak. Di Axis Digital melayani cetak buku sekolah, majalah, modul, novel, buku yasin, buku saku, dan lain sebagainya dengan pilihan ukuran lengkap dari ukuran A6 sampai A3. Untuk jilidnya juga ada, mulai dari jilid softcover, hardcover, dan juga spiral. Bisa cetak grosir maupun satuan. Cetak foto dan brosur juga bisa loh, Pak.
3: Wah, lengkap ya Axis Digital?
1: Itu belum semua, Pak. Di Axis Digital, kita juga bisa cetak banner, stiker, bahkan nota full warna. Ditambah lagi, karyawannya profesional dan ramah-ramah.
3: Kamu dari tadi ngomong terus? Ayo buruan antar saya ke sana.
1: Axis Digital Ponorogo, pusat cetak buku full warna termurah dan tercepat di Ponorogo. Alamat Jalan Margo Mulyo nomor 1, Setono Jenangan Ponorogo. Buka hari Senin sampai Sabtu jam 7 pagi sampai dengan jam 8 malam. Informasi dan pemesanan hubungi di nomor HP 081-332-556684. Axis Ponorogo, solusi tepat, cetak cepat, kualitas.

Ya, dari lagu Mahal ini kita bisa belajar bahwa cinta mati-matian juga ada resikonya. Jadi kalau kita sedang mencintai seseorang, ya jangan terlalu mendalam ya, nanti sakitnya ketinggalan. Akhirnya dari saya, Sabta Kasyubul, pamit undur diri dan sampai jumpa.

0: Cari internet rumah yang cepat, stabil, dan tanpa drama. Kenalan dengan Inolet Broadband Internet. Solusi WiFi rumah yang lahir dari kebutuhan nyata masyarakat akan internet berkualitas tinggi, harga terjangkau, dan pelayanan yang bisa diandalkan. Inolet adalah layanan internet rumah dari Sandia Network, menghadirkan layanan internet tanpa batasan kuota. Artinya, kecepatan upload dan download kamu sama cepatnya. Cocok banget buat kerja dari rumah, Zoom, gaming, atau streaming tanpa buffering. Selama pandemi, Inolet terbukti jadi tulang punggung konektivitas ribuan pelanggan. Kini, layanan kami hadir di berbagai daerah seperti Ponorogo, Pacitan, Bogor, Depok, Tangerang Selatan, dan kami terus berkembang. Paket mulai dari Rp125.000 per bulan untuk 13 Mbps hingga Rp489.000 per bulan untuk 103 Mbps. Semuanya 100% unlimited tanpa penurunan kecepatan, dan yang paling penting, harga tetap selama kamu berlangganan. Registrasi mulai Rp100.000 saja tanpa biaya tersembunyi. Butuh bantuan? Customer service kami cepat tanggap dan siap membantu kapan saja. Cek info lengkap di www.inolet.id atau hubungi langsung 0811-3881-5858. Inolet, internet tanpa batas, tanpa VUP, tanpa naik harga selamanya.
1: Hai guys, gue Wilgos. Kalau lagi ngumpul keluarga kayak gini, biar makin seru, yuk masak yang pasti diserbu. Dan semua wajib masak pakai kecap sedap kedelai hitam spesial.
2: Nih, cobain semur jiutan pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Siap-siap, bikin lidah auto party.
1: Oke. Benar-benar meresap di lidah. Good job.
3: Berani diadu sama tumis cumi kecap buatan tante. Aromanya menggoda, sedapnya. Enggak ada duanya. Nih.
1: So caramelized, Tan. Ini si Will Ghost approve. Giliranku bikin yang specialicious. Nasi goreng pete yang special and delicious. Tuang kecap sedapnya, lihat deh kentalnya, caramelize-nya. Bikin nasi goreng looks good kan? Pasti semua mau.
4: Mau dong.
1: Taste good. Kecap sedap kedelai hitam special, looks and taste beyond good. Dari Wingspan.

0: takutlah kepada Allah dalam urusan perempuan, karena sesungguhnya kamu ambil mereka dengan kepercayaan Allah dan kamu halalkan kehormatan mereka dengan kalimat Allah. Hadis riwayat Muslim.
1: Radio Sembelani, pukul 20.00.

dipancarkan dari kawasan Halim Perdana Kusuma 12 Ponorogo. Inilah 99,2 FM Radio Songgolangit Kebanggaan Ponorogo.

91,2 Radio Songgolit FM. Selamat malam. Berjumpa kembali bersama saya Heru dalam program Geraha Warta Malam bersama lagu-lagu manca yang sampai jam 10 malam nanti bakal Heru temenin untuk Anda semuanya. Jadi jangan lewatkan dan juga jangan sampai ketinggalan ya dengan info. Jadi sobat Radio Songgolit FM.

0: Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food,
1: fresh banget rasanya.
0: Ini emang di favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
2: Iya lagi.
3: Gak expect rasa lemon tea nyegerin ini.
0: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan dari Wings Food. Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food,
1: fresh banget rasanya.
0: Ini emang di favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
2: Iya lagi.
3: Gak expect rasa lemon tea nyegerin ini.
0: Fresh, penasaran kan? Buruan coba madu yang seger food.
4: Sembilan sembilan koma dua FM Radio Sunggolangit, kebanggaan.

Mitra Sobat masih kembali lagi di 99,2 Radio Songgolangit FM ya. Dan masih di program Geraha Warta. Di malam hari ini beberapa informasi yang sudah dirangkum oleh timnya Radio Songgolangit ya. Beberapa informasi yang sudah hadir. Ini salah satunya yang terjadi di Ponorogo kemarin. Mitra Sobat kecelakaan lalu lintas sepeda Bogor Trenggalek, tepatnya di Jetis, Desa Jetis, Kecamatan Jetis, Kabupaten Ponorogo. Kapolsek Jetis AKP Suprapto mengatakan kecelakaan adu banteng tersebut mengakibatkan 4 orang terdiri dari 3 pelajar dan 1 mahasiswa luka-luka. Suprapto mengatakan kecelakaan bermula ketika sepeda motor Honda GL Max Bernopel AE5749TN yang dikendarai Rama 16 tahun dengan membonceng Vero R0 da Silva melaju dari arah barat atau Kabupaten Ponorogo menuju timur atau Kabupaten Trenggalek. Kecelakaan tersebut juga merusak kedua sepeda motor, Honda GL Max mengalami kerusakan bagian depan ringsek, sedangkan Honda Vario mengalami kerusakan pada bagian depan pecah. Sementara pengemudi Rama mengalami luka robek pada pelipis kanan, dan Vero R0 da Silva mengalami luka robek pada bagian pelipis kanan. Pengendara sepeda motor Honda Vario Nabil mengalami luka gigi depan atas patah 2 dan bibir robek, serta Aladin Asakut yang dibonceng juga mengalami luka robek pada pelipis kanan. Dan 4 korban mengalami luka-luka dilakukan observasi di RSUD Harjono, Ponorogo. Lebih berhati-hati lagi Mitra Songgolangit saat berkendara pagi, siang, sore, malam, setiap waktu ya. Karena kecelakaan tidak melihat waktu gitu ya. Kapanpun, dimana saja, sepertinya orang pasti bisa terjadi yang namanya kecelakaan. Jadi lebih berhati-hati lagi dalam berkendara. Tengok kanan kiri, pas kondisi prima, entah itu lampu dan juga lampu sein, semuanya berfungsi dengan normal agar kejadian seperti ini kepada Anda.

0: Bilbila, sini sini sini. Kamu dipanggil dosen tuh.
1: Aduh, pasti laporanku salah lagi.
2: Assalamualaikum.
1: Mohon maaf, Pak. Bapak panggil saya. Laporan saya salah lagi ya, Pak?
3: Siapa yang bilang? Saya malah terkesan dengan laporan kamu kali ini. Cetakannya bagus, tulisannya jelas, terlihat sangat rapi dan eksklusif.
1: Oh, itu, Pak. Itu karena saya cetaknya di Axis Digital, Pak.
3: Axis Digital?
1: Iya, Pak. Axis Digital Ponorogo itu pusat cetak buku dengan standar kualitas tinggi. Karena menggunakan mesin teknologi digital satu-satunya di Ponorogo.
0: Cetak hitam putih maupun warna dijamin awet karena sudah anti luntur dan yang terpenting harganya sangat terjangkau.
3: Memangnya di Axis Digital itu melayani apa saja?
1: Banyak, Pak. Di Axis Digital melayani cetak buku sekolah, majalah, modul, novel, buku yasin, buku saku, dan lain sebagainya dengan pilihan ukuran lengkap dari ukuran A6 sampai A3. Untuk jilidnya juga ada, mulai dari jilid softcover, hardcover, dan juga spiral. Bisa cetak grosir maupun satuan. Cetak foto dan brosur juga bisa loh, Pak.
3: Wah, lengkap ya Axis Digital?
1: Itu belum semua, Pak. Di Axis Digital, kita juga bisa cetak banner, stiker, bahkan nota full warna. Ditambah lagi, karyawannya profesional dan ramah-ramah.
3: Kamu dari tadi ngomong terus? Ayo buruan antar saya ke sana.
1: Digital Ponorogo, pusat cetak buku full warna termurah dan tercepat di Ponorogo. Alamat Jalan Margo Mulyo nomor 1, Setono Jenangan Ponorogo. Buka hari Senin sampai Sabtu jam 7 pagi sampai dengan jam 8 malam. Informasi dan pemesanan hubungi di nomor HP 081-332-5566-84.
4: Axis Ponorogo, solusi tepat, cetak cepat, kualitas.

0: Hai guys, gue Wilgos. Kalau lagi ngumpul keluarga kayak gini, biar makin seru, yuk masak yang pasti diserbu. Dan semua wajib masak pakai kecap sedap kedelai hitam spesial.
1: Nih, cobain semur giutan pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Siap-siap, bikin lidah auto party.
0: Oke. Benar-benar meresap di lidah. Good job.
2: Berani diadu sama tumis cumi kecap buatan tante. Aromanya menggoda, sedapnya. Nggak ada duanya. Nih.
0: So caramelized, Tan. Ini sih Will Ghost approve. Giliranku bikin yang specialicious. Nasi goreng petai yang special and delicious. Tuang kecap sedapnya, lihat deh, kentalnya, caramelized-nya. Bikin nasi goreng looks good kan? Pasti semua
2: mau dong. Taste good.
0: Kecap sedap kedelai hitam special, looks and taste beyond good. Dari Wingsfood.
3: Putra Dewa.

swim, swim. What if I love your skin? Swim, swim. Selamat malam, Mitra Solid. Masih balik lagi di program Geraha Warta malam hari ini di lagu-lagu manjanya yang masih bakal nemenin kamu sampai jam

Malam nanti masih ada beberapa informasi, beberapa yang bakalan Hero update untuk Anda. Jadi pastikan jangan Anda lewatkan dan juga jangan sampai Anda ketinggalan dengan informasi-informasi dari kami. Hari ini Jakarta, bukan hanya Jakarta sih, hampir seluruh Indonesia ini lagi banyak banget informasi yang bisa kita hadirkan ya. Kalau salah satunya terkait kemarin kan sempat rame gitu ya, kalau Stadion Gelora Bathara Kartong itu nggak boleh dipakai untuk konser, tapi ternyata akhirnya ini dibolehkan, ada lampu hijau gitu ya. Dinas Kebudayaan Pariwisata Pemuda dan juga Olahraga Ponorogo telah menerbitkan izin pemanfaatan stadion meski sebelumnya rencana tersebut menuai keberatan ya dari kalangan legislatif dan juga pecinta sepak bola. Izin tersebut diberikan dengan sejumlah ketentuan terutama terkait perlindungan rumput dan juga fasilitas stadion. Jika terjadi kerusakan selama konser, seluruh biaya perbaikan menjadi tanggung jawab dari event organizer ya. Dan dari Kepala Bidang Pemuda dan juga Olahraga Ponorogo, Wahid Purwanto mengatakan keputusan tersebut tidak diambil tanpa pertimbangan. Disebut Parpora sebelumnya telah melakukan kajian mengenai dampak penggunaan stadion untuk kegiatan non-olahraga. Salah satu perhatian utama dalam kajian tersebut adalah kondisi rumput yang selama ini dirawat untuk menunjang kegiatan sepak bola. Wahid mengatakan kekhawatiran mengenai kerusakan rumput telah diantisipasi melalui skema perawatan setelah konser. Stadion akan mendapatkan treatment ekstra selama sekitar 1 minggu setelah kegiatan selesai. Perawatan itu meliputi pemupukan dan juga penyiraman pada pagi serta sore hari. Selain itu, bagian rumput yang mengalami kerusakan akan dilakukan pembenahan. Yang menarik, PMK Ponorogo memastikan tidak akan menanggung biaya apabila terjadi kerusakan akibat konser. Tanggung jawab tersebut sepenuhnya dibebankan kepada event organizer atau EO sebagai penyelenggara kegiatan.

0: Mitra Sungguh Langit, gunakan senyummu untuk mengubah dunia. Tapi jangan biarkan dunia mengubah senyumanmu. Jangan lupa tersenyum. Bah, untungnya jenengan niku sampun ompong lho. Kula pasangi untuk palsu mawon nggih, kersa?
1: Ya wis ra apa-apa. Lergane pira to?
0: Murah kok, Mbah. Namung 2 juta mawon.
1: Ya, pasangan wae nek anu keendang ya.
0: Alhamdulillah, niki sampun rampung, Mbah.
1: Oh, dok, apik. Iki duite tak bayar pas 2 juta ya, Dok.
0: Nggih. Matur nuwun nggih, Mbah.
1: Ya wis, Dok. Heeh, padha-padha. Aku pamit ya.
0: Nggih, ngatos-ngatos. Iki kok duite? Loh, Mbah? Mbah? Niki duite palsu lho, Mbah. Jenengan badhe ngapusi to?
1: Lah piye lho, Bu Dokter? Lah kan Bu Dokter masang untune untuk palsu ning cakemku to ya. Ya wis, aku mbayare duit palsu. Wong padha-padha palsune kok repot.
0: Aduh, iki tekor-tekor.
2: Welcome to podcast Happy Klovedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Sinerman dari Clarin Clay loh.
3: Hai.
2: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
4: Pengalaman berkesan kita tuh pasti kecil pertama kali jalan.
3: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
4: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita nih gak rewel, nyaman banget. Karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
3: Oh ya? Terus-terus? Karena ada air tour teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
4: Wah, udah keren. Gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
3: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu gantiin diapers gak sih?
4: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget, tinggal shoot, udah selesai. Gampang, Baby Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
3: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
4: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
5: Baby Happy, Mom Happy. Wingscare.
2: Maka nikahilah wanita-wanita yang kamu senangi. 2, 3, atau 4. Kemudian jika kamu takut tidak dapat berlaku adil, maka nikahilah seorang saja. Surat An-Nisa, ayat 3.
6: Radio Songgelangit, pukul 21.00.

Kita masih balik lagi Mitra Sokolangi di program Graha Warta malam hari ini. Saya masih punya beberapa informasi update ya yang bakal Heru hadirkan untuk Anda di malam hari ini. Ada informasi apa lainnya yang sudah hadir di malam hari ini yang sudah kita rangkum ya, beberapa informasi lainnya. Salah satu informasi terkait di masih dari Ponorogo ya, Mitra Songlangit, informasinya di mana tiga kelurahan sentra sate ayam dan juga Desa Jabung yang dikenal sebagai kawasan asal Dawet khas Ponorogo kini resmi ditetapkan sebagai kampung halal. Penetapan tersebut ini dilakukan setelah para pelaku UMKM di kawasan tersebut memperoleh sertifikat halal dari BPJPH ya. Tiga kelurahan sentra sate ayam tersebut yakni Nolgaten, Purwosuman, dan juga Sentono. Sementara Desa Jabung menjadi sentra Dawet khas Ponorogo. PLT Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Ponorogo, Motohari, mengatakan penetapan ini berawal dari pendampingan sertifikasi halal bagi pelaku usaha kuliner untuk sate ayam. Jaminan halal tidak hanya pada produk, tetapi juga mencakup bahan baku dan juga proses penyembelihan ayam. Kemenang bersama PMK Ponorogo juga mendorong sertifikasi rumah potong unggas serta peningkatan kapasitas juru sembelih halal. Dari sekitar 160 RPU di Ponorogo, baru 12 yang telah bersertifikat halal, sementara 10 lainnya masih dalam proses sertifikasi. PLT Bupati Ponorogo Lizjarita menyambut baik penetapan kampung halal tersebut. Sertifikasi halal dinilai dapat memberikan kepastian bagi konsumen sekaligus meningkatkan kepercayaan dan juga daya saing kuliner khas Ponorogo agar mampu dipasarkan lebih luas lagi.

0: Paman, kagem sedaya masyarakat Ponorogo ingkang gadah kacamata rusak, monggo sareng-sareng ditukar tambah teng Optik Os Kacamata. Kacamata rusak panjenengan saged diregi ngantos 250.000, lumayan to lur. Kacamata rusak digiregani lan oleh diskon gede gawe kacamata sing anyar.
1: Ya, betul banget. Kalau kamu punya kacamata rusak, jangan dibuang. Rugi. Tukarkan segera ke Optik Os Kacamata di Jalan Sultan Agung atau di Jalan Suramenggolo, Ponorogo. Kacamata lama bisa dihargai hingga Rp250.000 sebagai potongan kacamata baru loh. Kabar gembira lainnya, kalau kamu punya keluhan mata, datang aja ke Os Kacamata cabang manapun. Kamu bakal diperiksa secara gratis dan mendapat frame kacamata gratis tanpa syarat apapun. Ya, tanpa syarat apapun. Jadi, tunggu apa lagi? Segera datang ke cabang baru Os Kacamata di Jalan Sultan Agung nomor 106 Nolgaten, Ponorogo. Atau di cabang lain di Jalan Suramenggolo, Ponorogo, buka setiap hari pukul 8 pagi hingga pukul 21.30 waktu Indonesia Barat.

0: kagem sedaya masyarakat Ponorogo ingkang gadah kacamata rusak, monggo sareng-sareng ditukar tambah teng Optik Os Kacamata. Kacamata rusak panjenengan saged diregi ngantos 250.000. Lumayan to, Lur. Kacamata rusak digiregani lan oleh diskon gede gawe kacamata sing anyar.
1: Ya, betul banget. Kalau kamu punya kacamata rusak, jangan dibuang. Rugi. Tukarkan segera ke Optik Os Kacamata di Jalan Sultan Agung atau di Jalan Suramenggolo, Ponorogo. Kacamata lama bisa dihargai hingga Rp250.000 sebagai potongan kacamata baru loh. Kabar gembira lainnya, kalau kamu punya keluhan mata, datang aja ke Os Kacamata cabang manapun. Kamu bakal diperiksa secara gratis dan mendapat frame kacamata gratis tanpa syarat apapun. Ya, tanpa syarat apapun. Jadi, tunggu apa lagi? Segera datang ke cabang baru Os Kacamata di Jalan Sultan Agung nomor 106 Nolgaten Ponorogo atau di cabang lain di Jalan Suramenggolo Ponorogo. Buka setiap hari pukul 8 pagi hingga pukul 21.30 waktu Indonesia Barat.

0: Aduh-aduh ya Allah, loro tenan iki. Sabun pipis kok perih banget ya. Boyokku nganti cenut-cenut. Wiwit bengi bolak-balik menyang jeding. Nanging pipisnya mung sitik, wis ora kuat aku.
1: Loh, Mat, kok nganti ngono? Wiwit kapan kowe ngrasakne kaya ngene?
0: Wis sawetara dina, tak kira mung mergo kurang ngombe banyu, tanteni wae, mbok menawa mari dhewe.
1: Aja disepelekne lho, Mat. Kuwi iso dadi tandha anane watu ginjel utawa gangguan saluran kemih. Nek nganti lorone nemen, pipise metu getihe utawa angel pipis, aja ngenteni suwe. Enggal periksa menyang dokter urologi.
0: Oh alah, pantes wae kok saya loro. Saiki aku kudu periksa ning endi?
1: Langsung ae, Mat. Menyang klinik urologi RSU Muhammadiyah Ponorogo. Dokter urologi ne wis pengalaman lan didukung fasilitas pemeriksaan sing lengkap. Contone enek ESWL, pecah watu tanpa operasi. Pelayanane cepet, profesional lan gawe pasien luweh nyaman.
2: Sedulur, ojo nganti keluhan pipis perih, nyeri pinggang, utawa angel pipis, ganggu aktivitas panjenengan. Enggal-enggal konsultasi neng klinik urologi RSU Muhammadiyah Ponorogo. Bukae bentino Senin sampai teko Sabtu jam 8 sampai jam 12 waktu Indonesia Barat. Klinik urologi siap melayani pemeriksaan lan penanganan gangguan seluruh kemih. Koyoto, watu ginjel, watu saluran kemih, infeksi saluran kemih, pembesaran prostat, angel pipis, lan gangguan urologi liyane. Info luwih jelas iso WA neng nomor WA Care 081 3 00005 6000.
0: Yo wis, aku rasa ngenteni maneh. Dina iki uga aku arep priksa ning klinik urologi RSU Muhammadiyah Ponorogo.
1: Nah, ngono kuwi sing bener. Sing luwih cepet diperiksa, luwih cepet penanganane.
2: Percayakan kesehatan saluran kemih Anda kepada klinik urologi Rumah Sakit RSU Muhammadiyah Ponorogo. Pelayanan profesional, dokter berpengalaman, fasilitas lengkap, dan mengutamakan keselamatan serta kenyamanan pasien. RSU Muhammadiyah Ponorogo, melayani dengan mudah, nyaman, dan islami.

Kita masih balik lagi di program Graha Warta Mitra Songgol Langit, dan informasi selanjutnya terkait kebakaran hutan dan juga lahan di Ponorogo yang dimana asapnya kini mengganggu pemukiman warga ya. Kebakaran hutan di kawasan luar hutan di Ponorogo mengganggu pemukiman warga sekitar. Kepulan asap dari lokasi kebakaran mengarah langsung ke sejumlah rumah warga. Mandor Perhutani Sunyoto mengatakan kondisi tersebut menjadi salah satu dampak yang perlu diwaspadai. Menurutnya, kawasan hutan yang terbakar berada berdekatan dengan tanaman dan juga pemukiman warga. Ada tanaman warga, rumah warga, bahaya asap asapnya langsung ke rumah warga. Dan kebakaran terjadi di petak 112A RPH Selahung, TKPH Ponorogo Selatan. Api membakar sejumlah pohon ekaliptus dan jati yang berada di kawasan hutan tersebut. Sunyoto mengatakan titik api pertama kali terlihat pada Rabu 26 Agustus 2026 sore. Api kemudian kembali muncul pada Kamis pagi dan merembet ke petak hutan sebelah barat gunung. Kebakaran tersebut diperkirakan menghancurkan sekitar 10 hektar kawasan hutan. Petugas masih melakukan penanganan untuk mencegah api meluas ke arah lainnya. Sunyoto menduga kebakaran berasal dari pembakaran lahan milik warga yang merembet hingga masuk ke kawasan hutan Perhutani. Perhutani mengingatkan masyarakat untuk tidak melakukan pembakaran lahan secara sembarangan. Langkah tersebut penting untuk mencegah kebakaran meluas dan mengurangi dampak asap terhadap pemukiman warga.

0: Mas. Kagem sedaya masyarakat Ponorogo, engkang gadah kacamata rusak, monggo sareng-sareng ditukar tambah teng Optik Os Kacamata. Kacamata rusak panjenengan saged diregi ngantos 250.000. Lumayan to, Lur. Kacamata rusak dijiregani lan oleh diskon gede gawe kacamata sing anyar.
1: Ya, betul banget. Kalau kamu punya kacamata rusak, jangan dibuang. Rugi. Tukarkan segera ke Optik Os Kacamata di Jalan Sultan Agung atau di Jalan Suramenggolo, Ponorogo. Kacamata lama bisa dihargai hingga Rp250.000 sebagai potongan kacamata baru loh. Kabar gembira lainnya, kalau kamu punya keluhan mata, datang aja ke Os Kacamata cabang manapun. Kamu bakal diperiksa secara gratis dan mendapat frame kacamata gratis tanpa syarat apapun. Ya, tanpa syarat apapun. Jadi, tunggu apa lagi? Segera datang ke cabang baru Os Kacamata di Jalan Sultan Agung nomor 106 Nolgaten, Ponorogo. Atau di cabang lain di Jalan Suramenggolo, Ponorogo. Buka setiap hari pukul 8 pagi hingga pukul 21.30 waktu Indonesia Barat.

0: Nyoman, kagem sedaya masyarakat Ponorogo, engkang gadah kacamata rusak, monggo sareng-sareng ditukar tambah teng Optik Os Kacamata. Kacamata rusak panjenengan saged direngi ngantos 250.000. Lumayan to, Lur. Kacamata rusak digiregani lan oleh diskon gede gawe kacamata sing anyar.
1: Ya, betul banget. Kalau kamu punya kacamata rusak, jangan dibuang. Rugi. Tukarkan segera ke Optik Os Kacamata di Jalan Sultan Agung atau di Jalan Suramenggolo, Ponorogo. Kacamata lama bisa dihargai hingga Rp250.000 sebagai potongan kacamata baru loh. Kabar gembira lainnya, kalau kamu punya keluhan mata, datang aja ke Os Kacamata cabang manapun. Kamu bakal diperiksa secara gratis dan mendapat frame kacamata gratis tanpa syarat apapun. Ya, tanpa syarat apapun. Jadi, tunggu apa lagi? Segera datang ke cabang baru Os Kacamata di Jalan Sultan Agung nomor 106 Nologaten Ponorogo atau di cabang lain di Jalan Suramenggolo Ponorogo, buka setiap hari pukul 8 pagi hingga pukul 21.30 waktu Indonesia Barat.

rasanya sedap ramennya. Si seruput gak putus. Hakata Chicken Ramen. Kuah paitannya putih dan creamy. Flavorful Hakata. Oishi. Tokyo Chicken Yakitori. Ramen goreng manis gurih umami. Khas Tokyo. Isi tempurannya crunchy.

0: Dairy Wings Food.
1: Pengumuman. Kagem sedaya masyarakat Ponorogo, ingkang gadah kacamata rusak, monggo sareng-sareng ditukar tambah teng Optik Os Kacamata. Kacamata rusak panjenengan saged diregi ngantos 250.000. Lumayan telur. Kacamata rusak sing diregani lan oleh diskon gede gawe kacamata sing anyar.
2: Ya, betul banget. Kalau kamu punya kacamata rusak, jangan dibuang. Rugi. Tukarkan segera ke Optik Os Kacamata di Jalan Sultan Agung atau di Jalan Suramenggolo, Ponorogo. Kacamata lama bisa dihargai hingga Rp250.000 sebagai potongan kacamata baru loh. Kabar gembira lainnya, kalau kamu punya keluhan mata, datang aja ke Os Kacamata cabang manapun. Kamu bakal diperiksa secara gratis dan mendapat frame kacamata gratis tanpa syarat apapun. Ya, tanpa syarat apapun. Jadi, tunggu apa lagi? Segera datang ke cabang baru Os Kacamata di Jalan Sultan Agung nomor 106 Nologaten Ponorogo atau di cabang lain di Jalan Suramenggolo Ponorogo, buka setiap hari pukul 8 pagi hingga pukul 21.30 waktu Indonesia Barat.

0: Barang siapa di antara perempuan yang mati dan ketika itu suaminya suka padanya, maka perempuan itu akan masuk surga. Hadis riwayat Ibnu Majah dan Tirmizi.
1: Radio Songgelangit pukul

0: Wah, bentar lagi jam istirahat. Waktunya bikin tea juice nih buat anak-anak. Kalau es tehnya tea juice, bikin biang tehnya cepet.
1: Mau tea juice, mau.
0: Tenang anak-anak, semuanya kebagian.

0: Gimana? Enak es tehnya?
1: Enak. Tijus, rasa tehnya berasa enak banget.
2: Iya, sejurnya Tijus bikin mau lagi.
0: Mau Tijus lagi?
2: Mau.
0: Nyajiin Tijus cepet, gak ribet. Banyak untungnya.
1: Panas-panas enaknya minum Tijus.
2: Semua rasanya enak.
0: Ayo, ganti es tehmu dengan Tijus. Segernya gak nanggung-nanggung. Dari Wingfoot.
3: Iki lolor. Rokoke wong Ponorogo, putra dewa makin percaya diri.

0: Bilbila, sini. Kamu dipanggil dosen tuh.
1: Aduh, pasti laporanku salah lagi.
2: Assalamualaikum. Mohon maaf, Pak. Bapak panggil saya. Laporan saya salah lagi ya, Pak.
3: Siapa yang bilang? Saya malah terkesan dengan laporan kamu kali ini. Cetakannya bagus, tulisannya jelas, terlihat sangat rapi dan eksklusif.
2: Oh, itu Pak. Itu karena saya cetaknya di Axis Digital, Pak.
3: Axis Digital?
2: Iya, Pak. Axis Digital Ponorogo itu pusat cetak buku dengan standar kualitas tinggi. Karena menggunakan mesin teknologi digital satu-satunya di Ponorogo.
4: Cetak hitam putih maupun warna dijamin awet karena sudah anti luntur. Dan yang terpenting, harganya sangat terjangkau.
3: Memangnya di Axis Digital itu melayani apa saja?
2: Banyak, Pak. Di Axis Digital melayani cetak buku sekolah, majalah, modul, novel, buku yasin, buku saku, dan lain sebagainya dengan pilihan ukuran lengkap dari ukuran A6 sampai A3. Untuk jilidnya juga ada mulai dari jilid softcover, hardcover, dan juga spiral. Bisa cetak grosir maupun satuan. Cetak foto dan brosur juga bisa loh, Pak.
3: Wah, lengkap ya Axis Digital?
2: Itu belum semua, Pak. Di Axis Digital, kita juga bisa cetak banner, stiker, bahkan nota full warna. Ditambah lagi, karyawannya profesional dan ramah-ramah.
3: Kamu dari tadi ngomong terus? Ayo buruan antar saya ke sana.
2: Axis Digital Ponorogo, pusat cetak buku full warna termurah dan tercepat di Ponorogo. Alamat Jalan Margo Mulyo nomor 1, Setono Jenangan Ponorogo. Buka hari Senin sampai Sabtu jam 7 pagi sampai dengan jam 8 malam. Informasi dan pemesanan hubungi di nomor HP 081-332-5566-84. Axis Ponorogo, solusi tepat, cetak cepat, kualitas.

0: Bak ia singful senyum saya.
1: Kerja seharian, capek atau habis putus cinta? Ambiar dong, sini ambiar bareng kita yuk di Suara Jawa. Lagu-lagu campursari hits siap menemani kalian nih. Pastinya hanya di 99,2 FM Radio Songgolangit mulai jam 14 sampai jam 16 waktu Indonesia Barat. Ambiar bareng-bareng kita yuk di Suara Jawa.

0: Welcome to podcast Happy Klopedia dari Baby Happy.
1: Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dan Clarin Clay loh.
2: Hai.
1: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
3: Pengalaman berkesan kita tuh pasti kecil pertama kali jalan.
2: Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget.
1: Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
3: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita nih gak rewel, nyaman banget. Karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
1: Oh ya? Terus-terus?
2: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
3: Udah keren. Gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
1: Ah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu gantiin diapers gak sih?
3: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget, tinggal shoot, udah selesai.
1: Gampang,
3: Baby Happy
1: ya?
3: Tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
1: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
3: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
2: Baby Happy, Mom Happy.
4: Wingscare. Iki lho lur, rokoke wong Ponorogo. Putra Dewa makin percaya diri.

0: Andai kata engkau pernah berbuat dosa, sehingga langit itu penuh dengan dosa-dosamu, lalu engkau menyesal dan bertaubat, maka Allah menerima taubatmu dengan ampunan. Hadis riwayat Ibnu Majah.
1: Radio Sembelangit, pukul 23.00.

Cari internet rumah yang cepat, stabil, dan tanpa drama. Kenalan dengan Inolet Broadband Internet. Solusi WiFi rumah yang lahir dari kebutuhan nyata masyarakat akan internet berkualitas tinggi, harga terjangkau, dan pelayanan yang bisa diandalkan. Inolet adalah layanan internet rumah dari Sandia Network, menghadirkan layanan internet tanpa batasan kuota. Artinya, kecepatan upload dan download kamu sama cepatnya. Cocok banget buat kerja dari rumah, Zoom, gaming, atau streaming tanpa buffering. Selama pandemi, Inolet terbukti jadi tulang punggung konektivitas ribuan pelanggan. Kini, layanan kami hadir di berbagai daerah seperti Ponorogo, Pacitan, Bogor, Depok, Tangerang Selatan, dan kami terus berkembang. Paket mulai dari Rp125.000 per bulan untuk 13 Mbps hingga Rp489.000 per bulan untuk 103 Mbps. Semuanya 100% unlimited tanpa penurunan kecepatan, dan yang paling penting, harga tetap selama kamu berlangganan. Registrasi mulai Rp100.000 saja tanpa biaya tersembunyi. Butuh bantuan? Customer service kami cepat tanggap dan siap membantu kapan saja. Cek info lengkap di www.inolet.id atau hubungi langsung 0811-3881-5858. Inolet, internet tanpa batas, tanpa VUP, tanpa naik harga selamanya.

0: market, online shop, dan toko-toko terdekat. Giveaway hijab UUD dan glutasinamide. Berhijab jadi lebih cantik dan bercahaya.
1: Iki lolor, rokoe wong Ponorogo. Putra Dewa makin percaya diri.

0: Sesungguhnya orang-orang yang memakan harta anak yatim secara zalim, sebenarnya mereka itu menelan api sepenuh perutnya. An-Nisa ayat 10.
1: Radio Songgelangit, pukul

dipancarkan dari kawasan Halim Perdana Kusuma 12 Ponorogo. Inilah 99,2 FM Radio Songgolangit Kebanggaan Ponorogo.

99,2 Radio Songgolangit, informasi dan solusi kebanggaan Ponorogo. Selamat pagi Mitra Songgolangit. Bagaimana kabar Anda di pagi hari ini? Jumpa lagi bersama saya Yogi Jayastu di Geraha Warta Pagi edisi siar Sabtu 29 Agustus 2026. Kami akan menghadirkan info-info terkini dan juga terupdate ya, untuk menambah wawasan dan juga pengetahuan Anda. Tentunya Anda bisa ikut nimbrung juga bersama kami, berbagi informasi apapun, mulai dari informasi lalu lintas, cuaca, ataupun peristiwa-peristiwa lain yang Anda ketahui di luar sana. Di 0811-3555-992. Dan tak lupa juga kami sapa untuk Anda Mitra Songgolangit yang berada di kanan kirinya Ponorogo. Kami ucapkan selamat pagi untuk Anda yang saat ini tengah berada di wilayah Trenggalek, Pacitan, Wonogiri, Magetan, Madiun, Ngawi, semuanya saja selamat pagi ya. Selamat beraktivitas, selamat mendengarkan Radio Songgolangit FM Ponorogo. Tentunya siaran Radio Songgolangit ini bisa Anda dengarkan melalui streaming yang aplikasinya bisa Anda unduh di Play Store smartphone Anda dengan nama Radio Songgolangit FM, atau Anda masuk saja langsung ke mesin pencarian ya, Mbah Google. Ketik streaming Radio Songgolangit untuk Anda bisa mendengarkan siaran-siaran kami dengan jangkauan yang lebih luas 24 jam ya. Dan tentunya jangan lupa kunjungi semua akun media sosial kita selain di Facebook ya dengan nama Radio Songgolangit FM. Anda bisa kunjungi juga di laman Instagram kita dengan nama songgolangit.png. Ada di TikTok juga ada ya. Di YouTube jangan lupa like, komen, dan juga subscribe ya untuk menambah semangat kita memberikan konten-konten yang menarik untuk Anda semuanya. Di pagi hari ini Mitra Songgolangit ya, di pukul 6 lebih 13 menit ya, mungkin di antara Anda saat ini punya rencana untuk berolahraga ya, weekend ya. Ini punya rencana jogging, jalan-jalan, sepedahan bersama teman, bersama orang-orang terkasih, bersama keluarga mungkin ya, yang sudah Anda agendakan sejak semalam ini, udah WA-an ya, besok jogging ya. Walaupun kurang sedikit banyak ya juga yang ya melindrang istilahnya seperti itu ya. Ada yang ketiduran, ada yang batal janjinya, ada juga yang langsung jadi gas seperti itu ya. Sering kita jumpai ya di grup pertemanan kita, mungkin seperti itu Mitra Songgolangit ya. Dan kami juga selamat pagi untuk Anda saat ini tetap beraktivitas ya, sudah larut dalam pekerjaannya dari subuh, bahkan dari dini hari tadi. Selamat pagi, selamat beraktivitas teman-teman yang ada di pasar-pasar ya, ada di terminal, ada juga yang pagi hari ini nunggu pergantian shift, ini temannya enggak datang-datang. Ini udah mau pergantian pemain, ini kok enggak datang-datang, ini shift kedua ya. Selamat pagi. Ada juga ya teman-teman yang saat ini sedang bersih-bersih rumah, sedang memasak, sedang prepare untuk berangkat beraktivitas. Kami ucapkan selamat pagi, selamat beraktivitas, selamat berhari Sabtu ya, weekend lagi. Ini weekend terakhir di bulan Agustus ya Mitra.

0: ke langit. Jadi di Agustus ini ada 31 hari, kita sudah memasuki hari ke-29 ya. Jadi teman-teman ini banyak sekali yang mungkin lingkungannya merayakan HUT Kemerdekaan Republik Indonesia ini di ujung-ujung. Jadi lomba-lombanya keri-kerinan ya. Ini perayaannya akhir bulan aja, yang penting masih di bulan Agustus seperti itu Mitra Songgol Langit ya. Jadi enggak apa-apa ya, masih dalam bulan Agustus, bulan kemerdekaan, masih aromanya tercium masih di bulan kemerdekaan. Jadi keri-kerinan enggak popo, yang penting rame ya. Yang penting gayeng, yang penting kumpul. Dan juga mungkin di antara Anda Mitra Songgol Langit hari ini punya planning untuk jalan-jalan bersama keluarga, teman, ataupun orang-orang terkasih ya. Kami harap dari Anda untuk selalu berhati-hati dan juga waspada ketika bepergian. Mengingat masih cukup banyak sekali informasi mengenai kecelakaan di berbagai wilayah, ini tentunya bisa menjadi perhatian kita untuk selalu berhati-hati dan juga waspada. Ya, bersama saya Yogi Jayastu yang akan menemani ruang dengar Anda hingga tuntas nanti pukul 10. Jadi monggo Mitra Songgol Langit yang ingin ikut nimbrung, berbagi informasi, request lagu juga bisa ya di 0811-35-5599.
1: Radio Songgol Langit, informasi dan solusi. Apa saja musibah yang menimpa kamu adalah disebabkan oleh perbuatan tanganmu sendiri. Asy-Syura ayat 30.

0: Bil, Bila, sini. Kamu dipanggil dosen tuh.
1: Aduh, pasti laporanku salah lagi.
2: Assalamualaikum.
1: Mohon maaf, Pak. Bapak panggil saya. Laporan saya salah lagi ya, Pak.
3: Siapa yang bilang? Saya malah terkesan dengan laporan kamu kali ini. Cetakannya bagus, tulisannya jelas, terlihat sangat rapi dan eksklusif.
1: Oh, itu Pak. Itu karena saya cetaknya di Axis Digital, Pak.
3: Axis Digital?
1: Iya, Pak. Axis Digital Ponorogo itu pusat cetak buku dengan standar kualitas tinggi. Karena menggunakan mesin teknologi digital satu-satunya di Ponorogo.
0: Cetak hitam putih maupun warna dijamin awet karena sudah anti luntur dan yang terpenting harganya sangat terjangkau.
3: Memangnya di Axis Digital itu melayani apa saja?
1: Banyak, Pak. Di Axis Digital melayani cetak buku sekolah, majalah, modul, novel, buku yasin, buku saku, dan lain sebagainya dengan pilihan ukuran lengkap dari ukuran A6 sampai A3. Untuk jilidnya juga ada, mulai dari jilid softcover, hardcover, dan juga spiral. Bisa cetak grosir maupun satuan. Cetak foto dan brosur juga bisa loh, Pak.
3: Wah, lengkap ya Axis Digital?
1: Itu belum semua, Pak. Di Axis Digital, kita juga bisa cetak banner, stiker, bahkan nota full warna. Ditambah lagi, karyawannya profesional dan ramah-ramah.
3: Kamu dari tadi ngomong terus? Ayo buruan antar saya ke sana.
1: Axis Digital Ponorogo, pusat cetak buku full warna termurah dan tercepat di Ponorogo. Alamat Jalan Margo Mulyo nomor 1, Setono Jenangan Ponorogo. Buka hari Senin sampai Sabtu, jam 7 pagi sampai dengan jam 8 malam. Informasi dan pemesanan hubungi di nomor HP 081-332-556684. Axis Ponorogo, solusi tepat, cetak cepat, kualitas.

Mitra, tahukah Anda? Yang penting dalam hidup masyarakat menurut UNESCO. Lebih dari 95% dunia memiliki radio. Dengarkan 99,2 FM untuk informasi terkini dan hiburan Anda. Selamat beraktivitas. Iklan ini disampaikan oleh Divisi Humas Radio Songgolangit FM.

0: Mitra Songgol Langit, gunakan senyummu untuk mengubah dunia. Tapi jangan biarkan dunia mengubah senyumanmu. Jangan lupa tersenyum.
1: Iya iki, mesti cepai jeneng apa urung calon bayi-e?
2: Sik bingung aku mbak.
1: Alah, surasa bingung-bingung. Singkatan songko jenenge bapak e karo ibu e iki lagi tren lho.
2: Iya toh, maksud toh mbak?
1: Ya iya toh. Lekai lho tonggoku, anake jenenge Ramsi. Singkatan songko jenenge bapak e yo karo ibu e. Bapak e Jemiran, ibu e Evi. Dadi anake Ramsi. Ye, apik toh?
2: Eh, aduh. Dadi apa anakku ngko? Jenenge bojoku Abas, jenengku Kokom. Masa anakku tak jenenge Baskom?
3: Jaring internet rumah yang cepat, stabil, dan tanpa drama. Kenalan dengan Inolet Broadband Internet. Solusi WiFi rumah yang lahir dari kebutuhan nyata masyarakat akan internet berkualitas tinggi, harga terjangkau, dan pelayanan yang bisa diandalkan. Inolet adalah layanan internet rumah dari Sandia Network, menghadirkan layanan internet tanpa batasan kuota. Artinya, kecepatan upload dan download kamu sama cepatnya. Cocok banget buat kerja dari rumah, Zoom, gaming, atau streaming. Realme Inolet terbukti jadi tulang punggung konektivitas ribuan pelanggan. Kini layanan kami hadir di berbagai daerah seperti Ponorogo, Pacitan, Bogor, Depok, Tangerang Selatan, dan kami terus berkembang. Paket mulai dari Rp125.000 per bulan untuk 13 Mbps hingga Rp489.000 per bulan untuk 103 Mbps. Semuanya 100% unlimited tanpa penurunan kecepatan dan yang paling penting harga tetap selama kamu berlangganan. Registrasi mulai Rp100.000 saja tanpa biaya tersembunyi. Butuh bantuan? Customer service kami cepat tanggap dan siap membantu kapan saja. Cek info lengkap di www.inolet.id atau hubungi langsung 0811-3881-5858. Inolet, internet tanpa batas, tanpa VUP, tanpa naik harga selamanya.

0: kerja seharian, capek atau habis putus cinta? Ambiar dong, sini ambiar bareng Kitra yuk di Suara Jawa. Lagu-lagu campur sari hit siap menemani kalian nih. Pastinya hanya di 99,2 FM Radio Songgolangit mulai jam 16 waktu Indonesia Barat. Ambiar bareng-bareng kita yuk di Suara Jawa.
1: Bukan saja kekayaan karena banyak, melainkan yang disebut kaya hati atau tenang. Hadis riwayat Bukhari.